0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini belajar menghargai perbedaan. Saudara pendengar, akuilah bahwa kita tumbuh sebagai keberagaman. Apa yang kuat pada Anda belum tentu ada pada diri orang lain, dan apa yang lemah pada diri Anda menjadi kekuatan pada diri orang lain. Tuhan menciptakan kita dengan berbagai perbedaan, oleh sebab itu kita harus bisa menghargainya. Dengan memahami berbagai perbedaan ini, kita akan menghormati orang lain sama seperti Tuhan menghormati manusia yang diciptakannya. Dalam satu tandan pisang, tidak semua buahnya matang secara serentak. Ada di antaranya yang masih berwarna hijau tua. Maka ada kalanya kita harus menyimpannya kembali beberapa saat, menunggu hingga matang semuanya. Pisang yang telah matang dan pisang yang terlambat matang, kelak akan memiliki rasa yang sama, yakni memiliki rasa pisang. Dalam hal ini ada satu kata kunci yang pas, yaitu menunggu sampai semua perbedaan itu menjadi lebur. Memang antara manusia dan pisang tidak bisa disamakan. Ada banyak perbedaan yang tidak bisa disatukan dalam kehidupan manusia, tapi yang jelas, kita mengakui adanya perbedaan. Saudara pendengar, adalah bijaksana bagi kita untuk memahami perbedaan di dalam diri sesama kita. Ada orang-orang tertentu yang membutuhkan waktu yang lama untuk mencerna suatu.

0: mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Dalam suatu wawancara dengan Dan Rather di acara TV CBS 60 Minutes, Chuck Wells, mantan direktur utama General Electric, ditanya, apa pertanyaan paling sulit yang ia pernah hadapi selama karirnya yang cemerlang? Wells berpikir sebentar dan menjawab, apakah Anda akan pergi ke surga bila Anda meninggal? Dan bagaimana Anda menjawabnya? Tanya Rather. Wells menjawab bahwa selama ini ia adalah orang yang baik, menyumbangkan cukup banyak uang untuk amal, dan melakukan banyak hal lainnya bagi orang lain selama tahun-tahun di mana ia berpengaruh di dunia bisnis. Tentu saja, Rather puas dengan jawabannya. Namun saya terus bertanya-tanya bagaimana percakapan ini akan berlangsung bila Yesus Kristus sendiri yang bertanya. Ya, tentu saja ini hanyalah dugaan saya, tapi saya rasa percakapan itu akan berjalan seperti ini. Yesus, itu baik dan bagus, Jack. Tapi Paulus berkata bahwa keselamatan ada karena kasih karunia oleh iman. Dan itu bukanlah sesuatu yang kita lakukan sehingga kita tidak dapat memegahkan diri. Sebaliknya, keselamatan adalah karunia berdaulat dari Allah. Wells menjawab, saya rasa saya tidak tahu akan hal itu. Tapi Anda harus mengakui, saya telah melakukan banyak hal baik bagi banyak orang semasa hidup saya. Dan Tuhan Yesus menjawab, Tuan Wells, percakapan ini mengingatkan saya pada percakapan yang pernah saya lakukan dulu dengan seseorang yang bernama Nikodemus, dan ia pun telah melakukan banyak perbuatan baik. Si Wells menyaut, ya tentu saja. Dan apa yang Anda katakan kepadanya? Yesus menjawab, saya katakan kepadanya bahwa ia harus dilahirkan kembali, sebab tak seorang pun dapat melihat kerajaan Allah kecuali ia dilahirkan kembali. Wells menyaut, yang Anda maksudkan adalah tentang buku catatan Allah yang terdiri dari dua kolom, satu untuk perbuatan baik dan satu untuk perbuatan yang kurang baik. Dan saat kolom perbuatan baik lebih banyak dari kolom lainnya, kita masuk surga. Anda mau katakan bukan begitu caranya? Yesus menjawab, saya katakan kepada Anda suatu kebenaran, bahwa tak seorang pun masuk ke dalam kerajaan Allah bila ia tidak dilahirkan dari air dan roh. South Wales, saya selalu berpikir bahwa jika kita melakukan sebaik mungkin, hal itu akan cukup. Ya, saya akui bahwa saya tidak sepenuhnya bersih. Ada beberapa hal yang akan saya lakukan dengan cara berbeda bila saya dapat melakukannya kembali. Tapi secara keseluruhan, saya lebih banyak melakukan perbuatan baik. Yesus menyaut, Anda tidak seharusnya terkejut dengan perkataan saya bahwa Anda harus dilahirkan kembali. Wells, bagaimana itu bisa terjadi? Apa artinya dilahirkan kembali? Yesus, Anda adalah pemimpin yang terkemuka, seorang mantan direktur utama dari perusahaan besar di dunia, dan Anda tidak memahami hal-hal ini. Beth menjawab, saya rasa tidak. Lalu kata Tuhan Yesus, izinkan saya mengatakannya secara singkat kepada Anda.

0: Yesus benar-benar akan mengatakan hal itu kepada Jack Welch, perkataannya hampir persis sama dengan apa yang ia katakan kepada Nikodemus. Anda dapat membacanya sendiri dalam Yohanes pasal 3 di Perjanjian Baru. Baiklah, bila Anda berdiri di pintu surga Allah dan mengetuk, dan Petrus menjumpai Anda di depan pintu dan bertanya, "Mengapa saya harus mengizinkanmu masuk?" Apa yang Anda akan katakan? Daftar perbuatan baik itu tidak akan pernah cukup panjang untuk dapat membuka pintu surga. Dan itulah sebabnya mengapa Yesus Kristus datang dan memberikan nyawanya untuk menebus dosa-dosa manusia. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Sahabat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle, atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
2: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
1: Make the Jingle Yaski Radio!

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Kembangkan sikap untuk selalu menjadi lebih baik. Membuat perbedaan yang kecil dalam tindakan akan menghasilkan perbedaan yang besar dalam hasil yang diperoleh. Sekecil apapun perubahan yang kamu lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidupmu menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupanmu dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupanmu semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

seorang pun yang tahu jalannya kehidupan ini. Bila ia lahir, ia tidak tahu kapan kehidupannya akan berakhir. Ia tidak mengenal gunung dan lembah yang harus ia jalani. Dan tidak seorang pun yang tidak takut menghadapi lembah kekelaman. Tidak gentar menghadapi badai kehidupan. Kecuali ia yakin

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini menampilkan sisi keunggulan. Saudara pendengar, Allah yang kita sembah mempunyai kualitas-kualitas yang paling terbaik. Anda tentu sudah mengalami segala sesuatu yang terbaik dari Allah. Kita harus sepakat bahwa Allah kita adalah sumber yang terbaik dari segala hal. Inilah keunggulan yang seharusnya Anda dan saya pegang teguh. Karena kita memiliki sumber yang terbaik dan kita sudah menerima pemberian yang terbaik, maka kita harus memberikan yang terbaik. Allah kita sebenarnya tidak mengenal penampilan kelas 2. Allah kita selalu menyediakan pemberian yang kelas 1 kepada kita. Karena itu kita harus menghasilkan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat kelas 1. Dimanapun kita melakukan ini, maka publik akan selalu menghargai hasil pekerjaan kita. Bahkan penulis Amsal mengatakan bahwa orang yang cakap dalam pekerjaannya, mereka akan berdiri di depan raja-raja. Logika yang pas adalah, karena Anda dan saya menampilkan segala sesuatu yang unggul, maka Anda dan saya akan dihargai di tempat yang unggul. Bukankah dunia selalu mengharapkan kualitas nomor 1 dari setiap kita? Jadi munculkanlah itu. Saudara pendengar, yang seringkali menghambat kita untuk memberikan segala sesuatu yang terbaik adalah diri kita sendiri. Kita selalu mengatakan kepada diri kita bahwa kita tidak mampu. Kita selalu memandang diri kita sebagai orang yang tidak bisa menampilkan kualitas yang bersaing. Akibatnya apa yang kita berikan sebagai suatu prestasi atau hasil kerja adalah hasil yang selalu pas-pasan. Padahal kita adalah orang yang unggul. Ini harus dipandang sebagai suatu bakat bawaan dan bukan suatu penampilan fisik. Keunggulan itu tidak pernah bisa dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat fisik. Banyak orang percaya menyangka dia tidak bisa unggul oleh karena dia adalah orang yang lemah secara ekonomi. Mungkin kelemahan ekonomi itu terjadi oleh karena latar belakang keluarga. Justru oleh karena sikap yang unggul, Anda dan saya bisa mengejar kelemahan itu. Selalu tampilkan hal-hal yang unggul di dalam diri Anda, maka Anda akan dihargai sebagai orang yang unggul. Selalu berikan hal-hal yang terbaik, maka Anda akan dikenal sebagai orang yang terbaik. Jangan pernah mau dikenal sebagai orang yang menampilkan sisi buruk dari kehidupan. Jangan pernah mau dikenal sebagai orang yang lemah, karena orang yang lemah selalu mengharapkan belas kasihan orang lain, karena orang yang lemah selalu tersingkir oleh persaingan dunia.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Mereka menyebut diri mereka sebagai orang yang mirip, yaitu individu-individu yang membuat diri mereka mirip orang lain. Biasanya seseorang yang terkenal, seperti bintang film atau penyanyi rock. Mereka mungkin mirip atau bahkan suaranya mirip. Mereka mungkin berpakaian yang sama. Tapi mereka bukan orang yang sesungguhnya. Mereka hanya peniru. Beberapa di antaranya bahkan sangat mirip. Mereka bahkan mungkin cerdas dan dapat menjadi pengganti yang sempurna. Tetapi mereka sama sekali tidak otentik. Akhir-akhir ini saya sering bertanya-tanya, apakah kita pun banyak melihat iman yang mirip, bukan yang sesungguhnya, tapi imitasi yang sangat bagus. Seperti halnya bunga tiruan yang menyerupai aslinya. Ia terlihat bagus, bahkan terasa bagus. Namun hal yang menyerupai iman tidak akan dapat bertahan saat tekanan datang. Yesus menceritakan suatu perumpamaan untuk mengilustrasikan fakta bahwa dibutuhkan lebih banyak dari sekedar perasaan untuk menghasilkan hal yang nyata. Perumpamaan ini adalah kisah tentang seorang penabur yang membawa benih dan menaburnya. Namun beberapa di antaranya jatuh di pinggir jalan dan tak lama kemudian burung datang dan memakan benih itu. Sejumlah orang yang pergi ke gereja, yang mana orang tuanya telah terlebih dulu bergereja dan yang mengenal bahasa gereja, jatuh ke dalam kategori ini. Iman mereka seperti halnya baju bekas yang tidak terlalu pas, sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang yang cocok memakainya. Namun model yang mirip ini tidak cocok memakainya. Dalam kisah yang Yesus ceritakan, beberapa benih jatuh ke tanah berbatu dan bertumbuh, namun segera layu. Seperti halnya orang yang menjadi putus asa karena tidak sanggup mengatasi tuduhan teman-teman dan rekan kerjanya yang menuduhnya terlalu religius. Beberapa benih lainnya jatuh di tengah semak duri yang cepat bertumbuh dan menghimpit benihnya. Suatu gambaran iman yang tidak sempurna, yang belum sepenuhnya terbentuk, seperti jagung yang telah dicabut sebelum matang dan terbentuk sepenuhnya. Tekanan dunia nyata terlalu menuntut, harganya terlalu mahal, dan individu di dalam kategori ini akhirnya melepaskan kerinduan mereka untuk mengenal Tuhan. Namun beberapa benih jatuh ke tanah yang baik dan menghasilkan buah. Ada yang 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan bahkan 100 kali lipat. Apakah Anda memiliki iman semacam

0: Karena jika ya, hal itu akan menjenuhkan dunia kita. Oleh karena agama pada saat ini sedang mengalami kelahiran kembali hampir di setiap tempat Anda melihatnya. Akan tetapi iman yang kuat datang dari pemahaman akan sifat dan karakter Tuhan. Paulus membahas isu ini saat ia berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma pasal 10 ayat 17. Semakin Anda mengenal firman Tuhan, semakin besar iman Anda kepada Allah yang hidup. Dwight L. Moody, seorang pria yang tahu apa makna iman dunia nyata, pernah berkata, saya berdoa, meminta iman, dan berpikir bahwa pada suatu hari iman akan turun dan menyambar saya seperti petir. Tapi iman nampaknya tidak datang juga. Suatu hari saya membaca Roma pasal 10. Karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Saya telah menutup Alkitab saya dan meminta iman. Sekarang saya membuka Alkitab saya dan mulai mempelajarinya. Dan iman saya telah bertumbuh sejak saat itu. Hal ini berlaku untuk Moody dan berlaku pula bagi Anda. Iman dunia nyata adalah satu-satunya jenis iman yang sejati. Iman yang mirip tidak akan pernah bertahan menghadapi ujian. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Hey Sobat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
2: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
1: Make the jingle, Yaski Radio!

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Youth, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Menciptakan musik yang indah. Ketika komponis besar Mendelssohn mengunjungi katedral di Friedberg, Jerman, ia mendengar suara yang megah dari organ besar di sana. Ia naik ke serambi yang tinggi dan meminta izin untuk memainkannya. Awalnya, sang organis yang sudah lanjut usia menolaknya, namun akhirnya mengizinkannya. Setelah mendengarkan dengan sukacita dan rasa kagum akan musik yang megah itu, sang pria tua meletakkan tangannya di bahu musisi yang bersemangat ini dan berseru, "Kamu siapa? Siapa namamu?" "Mendelssohn," jawab sang musisi. Dan dengan nada terheran-heran, sang organis membalas, "Dan saya hampir saja menolak membiarkan Mendelssohn yang hebat menyentuh organ ini." Kendali adalah suatu isu bagi sebagian besar kita. Betapa banyak dari kita yang ragu untuk mengizinkan Tuhan semesta alam memiliki akses penuh kepada tombol kehidupan kita. Kita menginginkan berkat Tuhan, namun kita ragu untuk meninggalkan kursi organ itu dan mengizinkan Dia mengendalikan musik kehidupan kita. Kapan kita mau belajar bahwa Tuhan hanya menginginkan yang terbaik bagi kita? Alkitab dipenuhi dengan ayat-ayat yang mengatakan hal itu. Dengarkan perkataannya. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Mazmur pasal 84 ayat 11. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Yakobus pasal 1 ayat 17. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Mazmur pasal 34 ayat 8. Orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Mazmur pasal 34 ayat 10. Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Matius pasal 7 ayat 11. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma pasal 8 ayat 28. Dengan janji-janji seperti ini, bagaimana kita mampu untuk mengendalikan kehidupan kita sendiri? Kita akan menjadi orang yang bodoh bila kita mencobanya. Sementara, sang ahli sedang menanti untuk menghasilkan musik dari instrumen kehidupan kita. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Yes, I will.
1: Jangan tanyakan pada dirimu apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuatmu hidup. Kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam dirimu. Dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan atau kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu, karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari.

0: Apa kabar Anda di hari ini? Hari Sabtu yang tentunya penuh keceriaan, karena ini tepat di 28 Januari 2017 untuk Anda yang merayakannya, yaitu di merayakan hari Tahun Baru Imlek. Selamat Tahun Baru Imlek untuk Anda yang merayakannya. Kongsi Facai ya. Selang sekali kita kembali lagi bersama di Parenting with Heart, hasil kerjasama Radio Heartland dan juga Yayasan Booster Emas. Tema yang menarik pagi hari ini yaitu mengenali depresi pada remaja. Kita akan membahasnya bersama dengan Ibu Gena Sitomiang MA Counseling CLC, narasumber parenting Booster Emas, konselor anak dan remaja yang sudah hadir bersama kita pagi hari ini. Kita sapa dulu. Selamat pagi Bu Gena.
1: Selamat pagi Bu Desi. Selamat pagi Heart Listener dimanapun iya, berada.
0: Dengan Virji ya Bu.
1: Oh iya.
0: Iya,
1: Ibu Virji.
0: Ya.
1: Oh iya.
0: Gak apa-apa. Apa kabar nih Bu Gena?
1: Luar biasa.
0: Luar biasa.
1: Baik
0: ya. Iya. Terima kasih sudah hadir ya Bu Gena ya pagi hari ini. Senang banget nih bisa kita ketemu. Berarti yeah, saya akan ilmu saya akan bertambah lagi.
1: Oh iya.
0: Iya pasti. Iya, ini tema yang menarik ya, dan juga menjadi bisa menjadi sebuah permasalahan juga, dan PR juga tugas orang tua nih ya, menghadapi remaja-remajanya nih, apalagi dengan masalah depresi ini ya. Apa yang melatar belakangi sebelum saya akan menanyakan pertanyaan yang pertama gitu ya, mengenai apa itu depresi dan ya yang menjadi background dari tema kita mengenali depresi pada remaja, Ibu Gena.
1: Iya, Bu Virji, saat ini untuk menjadi remaja aja tuh nggak gampang ya, remaja saat ini dengan perkembangan yang begitu pesat ya, perubahan yang banyak ya. Jadi kalau dahulu kan remaja ya, kalau kita ingat waktu kita remaja nih,
0: iya,
1: Bu Virji.
0: Iya, itu saya remaja.
1: Kita tuh pasti sensitif untuk hal-hal seperti konsep diri, penampilan, terus kita mulai lebih dekat kepada teman-teman ya, daripada dengan keluarga gitu ya. Dan kita sangat tinggi untuk rasa bersaing untuk mendapatkan nilai atau prestasi ya di sekolah gitu ya. Dan juga kesulitan lagi tentang bagaimana apa pemakaian obat-obatan ya. Di lingkungan mungkin ada teman-teman atau selain drug juga alkohol gitu, udah mulai, belum lagi masalah seksual ya. Nah saat ini bukan hanya itu aja, tapi dengan adanya perubahan budaya dan sosial ya, seperti sekarang perkembangan sosial media ya, itu lebih membuat kondisi remaja makin sulit, semakin banyak stres pada remaja, ya. Nah, sementara remaja ini tidak mengetahui bagaimana sih caranya untuk melegakan perasaan mereka dari stres-stres tersebut, gitu ya. Dan orang tua juga tidak bisa mengenali perilaku-perilaku perubahan-perubahan yang ada pada remajanya. Nah, yang membahayakan depresi ini bisa berakhir dengan rasa yang karena depresi ini kan rasa ketidakberdayaan ya, tidak merasa tidak berharga, pesimis. Nah, itu bisa berakhir dengan bunuh diri ya, mengakhiri hidupnya. Iya. Nah, saat ini tuh angka bunuh diri tiap hari makin meningkat.
0: Makin meningkat.
1: Iya, kalau kita lihat juga berita-beritanya ya.
0: Iya.
1: Dan kelompok usia yang paling banyak bunuh diri adalah kelompok remaja.
0: Wah.
1: Iya. Nah, untuk itu pada saat ini kita Parenting with Heart yang bekerja sama dengan Yayasan Booster Emas, kita mau memberikan informasi sehingga orang tua bisa memperhatikan dengan mengetahui gejala, orang tua bisa memperhatikan perubahan perilaku serta emosional yang dialami oleh anaknya sehingga tidak mengakibatkan keparahan. Bisa lebih diketahui dini, artinya bisa diantisipasi cepat sehingga tidak menjadi lebih parah gitu, Bu Firdy.
0: Nah, untuk bisa dilakukan langkah-langkahnya gitu ya, agar orang tua juga bisa tahu gitu ya, menjadi sensitif dan perlu juga mengetahui apa itu yang dinamakan depresi. Dan bicara masalah remaja ini memang dalam masa perkembangannya seperti yang Ibu Gena bilang, menghadapi berbagai masalah yang kompleks dan tidak menutup kemungkinan, dan yang paling membahayakan yaitu depresi, munculnya keinginan sampai bisa bunuh diri. Nah, biar lebih jelas nih Bu Gena ya, apa sih yang dimaksud dengan depresi? Apa itu depresi?
1: Ya, Mbak Firdy, depresi itu gangguan suasana hati atau sering kita sebut mood ya, gangguan mood. Nah, tapi memang sebelum saya masuk ke apa itu depresi ya, definisi di depresi, memang saat ini ya, kalau dulu kan depresi itu untuk masyarakat masyarakat belum bisa menerima sebagai suatu bagian dari penyakit fisik ya, seperti yeah. mungkin flu ya gitu ya, atau penyakit-penyakit lainnya, kita masih bisa menerima atau bisa mencari bantuan atau bisa menyampaikan kepada keluarga. Tapi kalau depresi ini yang sudah baik ya saat ini adalah sudah bisa diterima ya sebagai penyakit, tapi memang masih ada stigma bahwa depresi itu aib. Jadi sehingga seringkali yang mencari pertolongan ya, datang ke psikiater, psikolog ataupun ke konselor itu adalah kondisi yang sudah kronis ya. Sudah kronis. Karena mungkin itu tadi ya, stigma di masyarakat masih memiliki suatu pemahaman bahwa depresi itu aib, depresi itu adalah gangguan pada diri orang tersebut, ada masalah pada orang tersebut, gangguan karena karakternya atau iya. mungkin cara-cara pemikiran gitu ya. Dan itu buat keluarga menjadi aib, sehingga pemahaman ini membuat kondisi keparahan makin menjadi bagi penderita. Nah, kalau kita tahu apa itu depresi, itu akan lebih baik untuk kita lebih cepat untuk mencari pertolongan, mengantisipasi sehingga kondisi keparahan ini tidak makin lagi gitu ya, Mbak. Jadi depresi ini tadi gangguan mood, gangguan suasana hati ya. Nah, kalau kita kan kadang kalau emang lagi sedih, kita tuh bisa merasa depres gitu ya. Itu bukan sesuatu yang abnormal ya. Dan kalau kita senang, kita menjadi happy gitu ya. Itu kan yang normal seperti itu.
0: Jadi setiap orang bisa mengalami itu ya.
1: Bisa mengalami. Depresi ini bisa dialami oleh siapa aja dan segala umur. Untuk segala umur. Dan kita juga sering mengalami ketika kita merasa kesedihan atau kehilangan orang kita cintai, kita akan merasa depres gitu ya. Nah, tapi kalau yang depresi ini yang major, yang berat adalah ini sudah menetap. Jadi nanti kita akan lihat gejala-gejalanya ya, berdasarkan manual book dari gangguan mental, kesehatan mental. Kita ada buku pintar istilahnya, DSM. Itu apa aja, dari 9 gangguan, dari 9 gejala, harus ada 5 gejala yang ada pada orang tersebut, baru kita menyatakan dia mengalami major depresi berat. Nah, kalau yang ringan-ringan sih sering ya, itu. Nah, tapi apakah ini depresi atau tidak, kita harus lihat lagi tadi itu gejala-gejalanya ya. Jadi perasaan sedih ini, depresi bukanlah yang apa, kalau kita mengalami tekanan itu masih normal kalau kita merasa depresi. Tapi kalau orang gangguan mood ini, baik senang maupun tekanan, dia tetap gitu ya, perasaan yang pesimis, merasa tidak tadi ya, tidak berharga, terus putus asa ya. Apalagi kan remaja-remaja sekarang nih ya, tadi itu ya, dia kesulitannya sangat kompleks gitu dalam masa perkembangannya. Tadi masalah misalnya dalam penampilan fisik aja tuh, dia bisa merasa teman-temannya tuh tidak mau berteman dengan dia karena dia bukan termasuk kategori cantik misalnya gitu. Padahal sebenarnya ada pemikiran-pemikiran yang sudah terdistorsi, yang mengakibatkan berpengaruh kepada emosi dan perilaku. Nah, ini sifatnya menetap. Kalau biasanya bisa lebih dari 2 minggu, dan itu gejalanya setiap hari. Ya, gitu.
0: Ini ada perbedaan nggak ya untuk laki-laki dan perempuan?
1: Ya, biasanya perempuan itu lebih dua kali lebih lipat. Tapi ini memang karena riset memang perempuan lebih datanya dia lebih apa ya, dari waktu riset banyak yang mengembalikan data, jadi sehingga hasilnya bahwa perempuan itu lebih rentan, lebih banyak daripada laki-laki, dua kali lebih banyak daripada laki-laki, karena memang perempuan itu lebih bergantung, terus juga suasana hati pada saat itu ya, pra-menstruasi syndrome itu kan ada, kita kenal PMS ya gitu ya, dan lebih apa ya, suasana hatinya tuh lebih mengandalkan perasaan daripada logika. Kalau laki-laki tuh lebih cepat untuk bisa merubah situasi hatinya gitu loh, lebih cepat mengalihkan, kemampuan mengalihkan itu, keterampilan mengalihkan itu lebih baik daripada perempuan. Sehingga mengapa perempuan itu lebih dua kali lipat lebih banyak daripada pria.
0: Double gitu ya.
1: Iya.
0: Ini apakah bisa dikatakan bahwa perempuan itu lebih gampang mudah sedih seperti itu, Bu?
1: Tapi memang depresi ini sangat kompleks ya,
0: kompleks.
1: Dan hetero ya. Jadi kita nggak bisa karena bisa aja gampang sedih, tapi ini mengakibatkan depresi atau tidak, nah itu yang kita harus lihat.
0: Nah, supaya Anda bisa mengenali apa yang Anda bisa lihat dari remaja Anda, perlu kita ketahui nih ya, Ibu Gerna, silakan ya. Untuk ciri-ciri dari depresi, ciri-ciri yang diagnostik itu dari depresi.
1: Iya, apa sih ya faktor-faktor yang bisa kita bisa menyimpulkan, mendiagnosa bahwa kita atau anak kita, anak remaja kita itu mengalami depresi ya. Kalau penyakit flu kan kita gak bisa hindari ya, karena itu kan ada virus sekitar kita, bagaimana imun kita gitu ya. Nah tapi kalau depresi ini kita bisa sebenarnya menghindari. Jadi kalau kita tahu ya apa gejalanya, terus apa pemicunya, penyebabnya, kita bisa membuat hidup kita itu bisa lebih seimbang. Jadi bisa mengurangi hal-hal yang bisa memicu ya. Nah tadi Mbak Desi bilang, Mbak Virji bilang tadi apakah menyadari atau tidak remaja ya. Nah sebenarnya dia sih kalau ada sesuatu yang berubah dalam diri dia tuh dia menyadari gitu, tapi tidak tahu apakah itu depresi atau apakah itu karena moodnya lagi atau remaja sekarang itu istilahnya galau gitu ya. Nah ciri-cirinya ada 9 ya, berdasarkan buku manual kesehatan mental DSM ya. Mood yang depresi itu hampir sepanjang hari, jadi bukan hanya kadang ada kadang hilang ya. Kalau tadi saya bilang normal itu ya, kita ketika mungkin kita kehilangan sesuatu yang sangat kita hargai, apa sih, kita sangat sayangi gitu, atau mungkin ya bukan hanya seseorang tapi misalnya benda-benda gitu ya, kita pasti aduh sedih nih, handphone ya kecopetan misalnya gitu ya. Tapi setelah itu kan kita akan mood kita sudah berubah gitu ya,
0: nggak ada yang senang ya,
1: nggak ada yang senang, asik gitu ya, handphone saya hilang gitu. Pasti kita aduh handphone saya hilang gitu ya. Setelah itu kan kita akan mood kita, suasana hati kita bisa mudah beralih lagi gitu ya. Kalau yang depresi ini moodnya itu hampir sepanjang hari ya, dia mood yang sangat low gitu ya, sangat rendah ya, dia mudah tersinggung kalau pada anak remaja tuh ya. Bahkan kita bisa lihat anak yang tadinya nggak bermasalah tuh tiba-tiba bisa sering berkelahi karena mudah tersinggung kan, atau bisa memukul gitu. Padahal dia sebelum-sebelumnya tuh bukan anak yang kita lihat suka memukul atau berkelahi dengan temannya atau kakak adiknya. Nah terus tiba-tiba remaja kita tuh yang tadinya mungkin senang olahraga atau senang melakukan aktivitas dengan temannya tuh tiba-tiba dia menurun tuh, tiba-tiba dia menarik diri ya. Dan ini hampir setiap hari, sepanjang hari, bukan hanya misalnya kenapa kamu kok, misalnya biasanya dia weekend bermain sama temennya gitu ya, terus tiba-tiba dia lebih senang menyendiri di kamarnya ya. Gitu. Oh, mungkin dia bisa bilang mungkin temannya siapa gitu ya, lagi pergi dengan keluarganya gitu ya. Itu kan hanya weekend itu. Nah kalau ini sih hampir setiap hari ya, dia nggak mau melakukan apa-apanya, tidur gitu ya. Terus
0: kayaknya kesannya jadi kayak malas gitu ya.
1: Kesannya kayak malas gitu ya. Nah ini kita bisa lihat apakah memang anak kita sebelumnya memang suka tidur atau memang ya ada sesuatu, kembali lagi ya, orang tua harus mengenali perilaku. Nah terus kehilangan ini jadi selera, tidak selera makan, bisa kehilangan atau pertambahan berat badan. Jadi banyak makan atau justru tidak selera makan. Nah ini juga nggak hanya sesekali tapi jadi menetap ya, hampir tiap hari gitu ya. Dan dia mengalami insomnia atau justru hipersomnia, jadi tidak bisa tidur atau justru berlebihan tidur terus. Jadi ini tergantung gimana masing-masing orang tuh berbeda-beda. Ada orang memang yang stres nggak bisa tidur, ada yang stres malah tidur, lebih tidur banyak terus, tidur ya? Nah kegelisahan yang berlebihan ya. Nah dia sedikit-sedikit cemas gitu ya, membuat jadi lambat gerakan respon-respon dia. Nah ini juga setiap hari. Nah ada perasaan lelah ya, sedikit-sedikit capek gitu ya, gak bersemangat lah pokoknya. Kita tahu dia anak yang bersemangat, suka bantu, suka pergi ke sini ya, kesana, tapi tiba-tiba dia aduh enggak, capek gitu ya, dia kehilangan energi, dia enggak bersemangat.
0: Virji yang dulu mana nih, Virji yang semangat.
1: Virji
0: misalnya namanya Virji gitu.
1: Iya Virji. Nah, perasaan ini tadi tidak berharga ya, tapi dia pada tempat yang salah ya. Jadi sedikit-sedikit aduh saya enggak bisa gitu ya. Saya bukan orang yang begitu pintar bicara atau gimana. Udah deh, jangan saya gitu ya, rasa bersalah, aduh kayaknya ini semuanya mungkin karena saya nih ya. Mungkin dia merasa bahwa perpisahan orang tuanya kayaknya karena saya deh gitu ya. Jadi perasaan-perasaan ini yang tidak pada tempatnya dan tidak proporsional ya. Dan ini terjadi setiap hari ya, nggak hanya pada situasi-situasi tertentu gitu. Dan kemudian sulit berkonsentrasi ya. Sulit konsentrasi sehingga remaja-remaja yang mengalami depresi ini karena tadi ya beberapa yang tadi 8 ke atas itu menyebabkan dia kan mungkin jadi terus nggak bisa berkonsentrasi, jadi membuat dia lebih jadi malas ke sekolah. Nah, ini kadang yang kalau kita tidak mengerti perubahan-perubahan perilaku ini pada remaja itu membuat jadi, makanya tadi saya bilang memperparah, karena udah mulai dia tidak mau sekolah. Sementara kan harus sekolah ya. Gitu. Nah, terus pikiran yang muncul berulang-ulang tentang kematian. Nah, ini yang terakhir ya. Ada keinginan untuk percobaan untuk mencoba bunuh diri ya. Nah, ini kita harus minimal 5 dari 9 ini. Kalau ada 5 itu sudah terdiagnosa mengalami depresi major ya, berat ya.
0: Seperti itu ya. Kalau berkurangnya sedikit kembali nih ya, masalah kemampuan untuk berkonsentrasi ini termasuk berkomunikasi, misalnya diajak bicara gitu.
1: Iya, jadi kalau orang depresi enggak nyambung.
0: Oh, enggak nyambung. Dia menjawab.
1: Menjawab tapi enggak nyambung.
0: Oh, enggak nyambung ya.
1: Iya. Tidak sesuai dengan apa yang kita tanya gitu. Misalnya kamu lama enggak? Kamu lama perginya. Ya nanti kalau kamu balik ke sini saya udah gak ada lagi. Dijawabnya begitu. Kan gak nyambung kan. Harusnya kan ya saya pergi sebentar. Gitu. Dia jawab yang gak sesuai dengan konteks pertanyaannya gitu. Jadi kan gak bisa berpikir jernih ya.
0: Ya. Soalnya gak nyambung gitu.
1: Gak
0: ya.
1: Gak nyambung jadinya.
0: Apa, gitu ya. Oh, udah makan. Kamu udah makan. Kapan Pak kita ke Pekanbaru Jakarta misalnya itu?
1: Iya. Jadi memang kan ini kondisinya jadi seperti kayak apa ya, bolak-balik aja, jadi mana stres duluan, mana depresi duluan, karena bisa juga karena depresi ya kan tadi ada beberapa gejala membuat dia jadi stres karena dia tidak bisa berpikir jernih, tidak bisa konsentrasi, akhirnya kan sulit untuk mengikuti pelajaran. Akhirnya dia tambah lagi tuh bebannya. Jadi nilai-nilainya lagi turun ya, kan karena memang enggak ada motivasi untuk belajar. Tapi kalau misalnya orang tua bisa mengenali gejala-gejala ini dan perubahan perilaku pada anak, kan bisa mengantisipasi, memberitahu ya, dan bisa mencari pertolongan gitu sehingga tidak stres atau tekanannya tidak bertambah dan akhirnya membuat lebih parah lagi kondisi remaja ini.
0: Ya betul ya. Begana. Tentunya juga heart disorder ada faktor penyebab dari gangguan depresi ini ya.
1: Iya, faktor-faktor penyebab depresi ini adalah satu ya, faktor-faktor biologis ya. Jadi depresi ini juga ada kecenderungan genetik ya, menurun, keturunan.
0: Oh, keturunan.
1: Iya, biasanya kalau semakin dekat relasi itu kecenderungannya sekitar 5%. Misalnya ibunya mengalami depresi, pernah mengalami depresi, itu anaknya bisa ada kecenderungan bisa mengalami depresi gitu ya. Nah, kecenderungan genetik ini jadi kita harus lihat waktu ketika remaja kita atau kita mungkin ada teman atau keluarga yang menderita depresi, kita lihat apakah ada keluarga yang pernah mengalami depresi, mungkin kakek neneknya atau tante omnya atau orang tuanya, papa mamanya ya. Dan ini juga adanya gangguan pada fungsi neurotransmitter. Neurotransmitter itu cairan otak atau zat kimia otak. Jadi ibarat mobil itu nggak bisa bergerak tanpa bensin. Nah, begitu juga dengan otak kita ya. Kalau
0: ini
1: tidak
0: bensinnya
1: ada
0: otak gitu.
1: Iya.
0: Ada bensinnya ya.
1: Iya. Nah, ini salah satu sebab. Jadi kalau misalnya kenapa kita makanya tidak boleh terlalu lama menyimpan kemarahan. Karena kemarahan itu akan mengurangi zat kimia cairan otak kita. Itu namanya serotonin.
0: Okay.
1: Nah, kalau depresi itu ada serotonin dan norepinefrin itu.
0: Suka dengar saya, pernah dengar gitu.
1: Iya. Iya, atau dopamin ya, kalau bipolar dopamin, skizofrenia dopamin, itu cairan-cairan otak ya. Nah, ini terganggu. Jadi neurotransmitter itu kan dia neuro yang menyampaikan pesan. Satu neuro itu mengalami gangguan ya. Nah, juga ada memang kelainan pada struktur otak. Nah, yang semuanya ini berhubungan dengan mengatur mood seseorang. yang fungsinya gitu ya. Nah juga ada juga keterlibatan sistem endokrin yang memungkinkan dalam kondisi mood gitu. Nah kedua adalah faktor-faktor sosial lingkungan. Tadi misalnya sekolah ya. Ini makanya tadi itu ya, bisa seperti suatu siklus, mana stres duluan, mana depresi duluan gitu ya. Kita harus lihat dari kasus per kasus. Nah misalnya anak yang kita lihat nih, waktu anak kita mengalami tadi ya gejala-gejala di atas itu, perubahan-perubahan itu pada perilakunya, kita lihat nih sekarang di sekolah gimana nih kelompok temen, temennya gimana gitu. Apakah teman-temannya menerima dia, apakah menolak gitu ya. Terus lihat pelajaran sekolah. Nah, apakah dia baik-baik aja, artinya tidak terlalu sukar, dia bisa mengikuti ya, atau mungkin tidak terlalu mudah ya, pokoknya bisa gitu ya anak kita mengikuti pelajaran di sekolah. Nah, juga guru ya, mana adakah guru-guru yang mungkin yang tidak dia sukai, atau yang guru-guru yang menyukai anak kita gitu. Terus apa sih yang paling ditakutkan di sekolah? Nah kita lihat ya, apa yang tidak disukai di sekolah dan apa yang disukai tadi ya, ditakutkan, tidak disukai dan disukai di sekolah. Nah ini kan kalau saya menghadapi klien gitu ya, klien-klien saya yang mengalami gangguan mental ini, itu dia bilang bahwa tadi ya, saya bilang dia punya suatu, memang ini kita lihat lagi nanti ya, bagaimana ini bisa terjadi, ke berubah ke perilaku ya, memang dari pemikiran yang salah gitu, pemikiran yang salah. Misalnya dia bilang bahwa dia tuh kurang menarik gitu ya, kurang menarik. Terus situasinya itu,
0: si anak itu kurang menarik.
1: Dia merasa, dia pemikirannya dia tuh dia kurang menarik gitu ya. Kurang menarik sehingga teman-temannya tidak mau berteman, ya ditolak ya. Mungkin sebenarnya kondisinya gak seperti itu ya. Bahwa okay, mungkin ada beberapa hal, mungkin ya masalah minat kali ya. Gak sesuai dengan minatnya, gak sama. Kan kadang temenan itu kan sesuai minat, ya kan, minat yang sama. Terus apalagi ada kecenderungan-cenderungan, mungkin domisili yang sama gitu ya.
0: Ada kesamaan-kesamaan
1: gitu. Biasanya kita cari teman kan ada kesamaan-kesamaan gitu ya. Nah itu dia temennya menolak, dia rasa bahwa dia tidak menarik gitu ya. Nah perilakunya itu nanti ya yang menjadikan dia apa ya, jadi menarik diri justru gitu, mengisolasi diri gitu. Nah ini yang kita lihat nih, kira-kira kenapa sih gitu ya anak kita kok tiba-tiba dia menarik diri, atau memang anak kita memang mengalami kesulitan dalam bersosialisasi, di dalam hal sosial gitu ya. Selain itu juga sehubungan dengan keluarga, bagaimana parenting style kita, pola asuh kita bagaimana, apakah kita otoriter, dominan kah, apa kita permisif, semua serba boleh gitu ya. Nah kita lihat cara-cara ini semuanya mempengaruhi. Nah terus kita juga lihat apakah di keluarga ada pemakai alkohol, obat-obatan ya, dan sampai seberapa jauh. Ini kan bisa mempengaruhi juga kondisi apa, mental anak ya, dengan hidup dengan orang tua yang suka memakai alkohol atau obat-obatan, kepada perkembangan mentalnya ya. Nah, apakah dia masih tinggal dengan kedua orang tuanya ya? Nah, bagaimana orang tua mengatasi kemarahan ya, karena ini nanti salah satu penyebab depresi juga ini kan sehubungan dengan kemarahan ya gitu. Nah ini faktor-faktor behavioral ya, perilaku. Nah kurangnya reinforcement, jadi biasanya
0: maksudnya
1: biasanya gini, penguat kan reinforcement. Nah biasanya nih kalau kita udah tahu anak kita mengalami sesuatu perubahan perilaku ya, atau kita udah tahu nih depresi, tuh orang tua malah justru membebaskan dia segala tanggung jawab. Nah ini yang membuat dia dalam situasi seperti tidak berharga, tidak berguna.
0: Maksudnya
1: nah,
0: orang tua
1: itu jadi justru membebaskan dia dari tanggung jawab, contohnya gitu. Jadi ya udah biarin aja lah orang dia lagi mengalami gangguan gitu. Padahal sebenarnya kalau memang
0: dimaklumi.
1: Nah ini adalah baik kalau kita tetap memberikan dia suatu aktivitas gitu, misalnya kayak waktu klien saya karena udah gak bisa sekolah ya, karena kondisinya memang parah gitu ya, tidak bisa ngikutin sekolah, di rumah saya bilang tetap harus dikasih aktivitas
0: ya.
1: Karena dia kondisi
0: dengan kesukaannya dia. Sebelumnya misal dia sukanya apa namanya, baca gitu ya.
1: Boleh, atau ya melibatkan di dalam pekerjaan rumah tangga. Kalau klien saya misalnya saya minta dia untuk nyuci piring, Bu Gerna gitu. Nah ini sangat menolong. Jadi kita gak membuat dia semakin reinforcement, semakin berkurang, akhirnya semakin terisolasi dengan kondisi depresinya.
0: Karena
1: gitu ya,
0: karena tidak ada aktivitas ya.
1: Iya. Dan terus adanya interaktif yang negatif dengan orang lain itu ya. Jadi karena dia pemikiran negatif, otomatis dia behavioral, perilakunya jadi negatif kan. Jadi sepertinya teman-temannya itu tidak menyukai dia itu karena saya tidak menarik gitu ya, atau saya tidak pintar, bisa begitu. Nah, padahal sebenarnya mungkin kurang usaha aja, kurang berjuang gitu. Atau misalnya dia dapat nilai jelek gitu ya. Dia karena punya pemikiran yang terdistorsi ya, rusak gitu, pemikiran yang salah, yang negatif. Dia pikir karena dia tidak pintar, ya akhirnya dia dapat nilai jelek. Aduh, saya memang gak, saya udah belajar, udah susah-susah gitu ya, tapi saya tetap nilai jelek. Udah deh, saya lebih baik gak usah belajar gitu. Jadi akhirnya dia kan merasa tidak berharga, dia tidak... akhirnya berputus asa, akhirnya ya itu tadi, lebih senang tidur misalnya gitu, atau bahkan sulit tidur dan lain sebagainya, gejala-gejala di atas gitu ya. Nah, faktor emosional ya tadi ya.
0: Iya.
1: Perilaku tadi itu ya, dia punya interaksi yang negatif, terus reinforcement, terus kalau emosional itu dan kognitif, emosional tuh kemarahan diarahkan ke dalam. Jadi dia tidak mengerti mengapa dia marah dan bagaimana harus mengelola kemarahan itu. Nah, ini makanya kita orang tua, kalau kita tahu penyebab-penyebabnya, kita perlu memberikan skill anak kita ya, bagaimana dia mengenal keberadaan dia, terus mengapa dia marah, dan bagaimana dia mengeluarkan kemarahan itu dengan cara yang tepat gitu ya.
0: Skill kemarahan ya.
1: Komunikasi gitu ya, skill komunikasi, atau ya skill anger management kan, ada ya mengelola kemarahan itu ada. Nah, juga kesulitan emosional dalam melakukan coping. Jadi dia susah beralih gitu ya, dia senang dengan kondisi kesedihannya. Nah, tadi kenapa makanya wanita lebih rentan, karena kemampuan coping ini lebih, pria tuh lebih skillnya lebih baik daripada wanita.

0: keputusan itu berdasarkan nilai-nilai yang sudah ditanamkan oleh orang tua, nilai-nilai keyakinan, kebenaran yang diyakini oleh orang tua atau keluarga. Jadi bagaimana ketika orang lain marah gitu ya dengan kita, itu kan ada, kalau terdistorsi itu kan dia merasa bahwa orang itu marah mungkin ya itu ya karena saya gak pinter, karena saya gak kurang menarik begitu loh. Nah, atau bagaimana menghadapi kegagalan, ya itu kan akan bagaimana meresponi itu kan berdasarkan nilai-nilai yang boleh gak sih orang tuh gagal. Ada orang merasa dari mungkin dari kecil dia sukses-sukses aja loh, tuh dia udah tempat kerja, tiba-tiba dia melakukan kesalahan, dia merasa jadi gak berguna, akhirnya menarik diri dari segala kegiatan, tidak bersemangat, banyak tidur atau kurang tidur, akhirnya itu depresi ya. Nah ini juga ada pandangan-pandangan negatif tentang diri sendiri tadi itu ya. Jadi dia sebagai tidak berharga, penuh kekurangan ya, tidak dicintai, kurang memiliki keterampilan gitu ya, kurang memiliki keterampilan untuk mencapai kebahagiaan, maksudnya itu tadi ya, bagaimana dalam mengelola kemarahan dan bagaimana skill untuk karakter yang fleksibel, gimana sih gitu ya, nggak kaku-kaku banget, nggak serius-serius banget gitu ya. Ya udah, kenapa sih kalau nilai sekali-sekali jelek kenapa gitu ya, terus kenapa kalau sekali-sekali teman kita nggak main sama kita gitu ya, kalau yang terlalu serius itu kan sampai dipikirin gitu ya. Akhirnya itu menambah emosi yang tadi negatif, akhirnya keluarlah ke dalam bentuk perilaku ya. Nah, jadi juga ke lingkungan ya. Tadi keluarga udah, sekolah ya, terus secara kognitif, secara emosi, sekarang lingkungan.
1: Nah, ini pengaruh juga ya.
0: Iya. Ya itu tadi otomatis pasti pengaruh banget ya kalau kita punya apa, memandang lingkungan sebagai sesuatu yang berlebihan, memberikan hambatan yang tidak mungkin diatasi terus-menerus menyebabkan kegagalan. Jadi kita kalau tadi ya dipaksa, udah lagi gak bersemangat, dipaksa gitu ya. Ya jadi semuanya ya itu menarik diri, mengisolasi, akhirnya gak ada interaksi dengan lingkungan. Jadi negatif ya apa-apa. Kayaknya udah
1: ada istilah ini ya Bu ya, ansos. Jadi ansos,
0: iya,
1: antisosial.
0: Antisosial, betul. Ya,
1: seperti itu ya kira-kira.
0: Terus juga gak punya masa depan ya, dia pesimis ya, gak punya pengharapan. Dia merasa tidak ada kekuatan untuk mengubah-ubah hal-hal yang baik. Udahlah, emang saya memang begini kok. Gitu. Nah, ini semua penyebab-penyebab yang membuat bisa kalau kita didiamkan ya bisa menjadi depresi berat tadi itu. Iya.
1: Ya, nah, bagaimana nih menangani remaja? Penanganannya pada remaja depresi ini.
0: Nah, penanganannya itu memang ya, memang yang seringkali orang merasa tuh obat enggak perlu gitu. Ah, nanti anak saya ketergantungan obat.
1: Yeah.
0: Tapi sebenarnya ada tadi kalau kita tahu penyebabnya itu memang ada ketidakseimbangan cairan otak tadi, sehingga memang perlu ada untuk menyeimbangkan itu obat gitu ya. Memang obat ini bukan solusi, tapi dia akan mengurangi gejala-gejala pada depresi tadi, membuat lebih tenang, lebih terarah lah perilakunya. Jadi untuk di konseling pun atau di apa, menerima masukan juga lebih bisa gitu ya. Kalau kondisinya lagi kacau, cemas, khawatir gitu, terus dia bawaannya tidak semangat, kita mau bilang semangat juga nggak semangat. Jadi gitu. Iya, jadi memang ada beberapa kasus-kasus, emang nggak semua sih yang klien depresi ini harus dengan obat. Jadi emang kembali lagi kepada lihat kasusnya gitu ya. Dan memang harus di harus ada dipantau. Nah, kebanyakan ada kadang orang tahu udah dia obatnya ini, udah tahu antidepresan obatnya ya. Misalnya kalau bipolar litium ya udah tuh kopi resep terus litium gitu. Nah, itu enggak boleh juga. Kita harus tetap membawa kontrol ke psikiater ya untuk obatnya ini kira-kira gimana ininya gitu.
1: Jadi beriringan ya.
0: Iya.
1: Jadi hanya obat aja ya.
0: Iya, bisa aja. Iya, bisa kan obat ini mengurangi gejala. Nah, biasanya orang tuh udah anak saya enggak cepat enggak punya pikiran negatif lagi, bilang gitu, udah tenang. Ini cuma sementara. Nanti lepas obat ya akan berulang, karena pikiran-pikirannya itu kan tidak diperbaiki. Pikiran-pikiran negatif memang tetap harus sejalan antara obat dan konseling. Nah, juga dengan tadi terapi kognitif behavior ya, kita memperbaiki cara berpikirnya supaya dia bisa mengembangkan respon coping yang lebih efektif dan menambah tingkat reinforcement yang positif. Itu penanganan-penanganannya yang bisa dilakukan oleh orang tua juga bisa ya. Ini
1: saya pernah ketahui juga ya, bahwa kalau misalnya mungkin hubungannya dengan dokter dan meresepkan obat-obat ini ya, apakah memang mungkin dari bagaimana bisa menyarankan juga kalau untuk biomedis mendapatkan resep itu ke yang memang khusus spesialisnya atau memang di dokter umum, kadang katanya apotek

0: kalau menerima resep dari dokter umum agak susah gitu ya.
1: Oh ya memang. Karena kan
0: untuk obat anti depresan, jadi
1: obat ya, iya
0: untuk safety aja, takutnya tidak disalahgunakan gitu, padahal
1: iya,
0: itu resep dari dokter juga gitu.
1: Iya, baiknya sih saya sarankan untuk ke psikiater ya, karena memang kan dia lebih dalam lagi belajarnya iya, mengenai simptom-simptomnya sehingga dia bisa lebih tepat di dalam memberikan itu resep ya.
0: Betul. Ya, jadi ke spesialisnya ya.
1: Iya, untuk gitu, mengenali dulu ya antidepresan tapi gimana, apakah itu benar depresi iya, atau mungkin ternyata ada gangguan mental kan banyak ya.
0: Iya.
1: Ya, tadi saya bilang apakah serotoninnya harus ditambah atau dopamin? Ya kita lihat dari diagnosanya dulu. Nah itu yang bisa memberi diagnosa dokter umum, setahu saya nggak bisa ya, harus spesialis ya, jiwa ya, psikiater ya.
0: Ahlinya yang tepat gitu ya.
1: Iya.
0: Memberikan resep yang tepat.
1: Iya. Kita juga konselor kalau memberikan konseling ya kita harus tahu dulu diagnosa yang diberikan oleh psikiater.
0: Psikiater.
1: Untuk kita bisa memberikan penanganan treatment yang lebih pas untuk klien ya.
0: Oh ya, itu juga seperti kayak di rumah sakit ya, kalau kita berobat gitu kan, mau dilihat dulu dari ininya, misalnya dari ahli sarafnya apa, baru dokter selanjutnya, spesialis selanjutnya bisa menangani gitu ya. Dia lihat dulu gitu kan.
1: Iya. Kita coba-coba terapi kognitif behavior ke klien kita, ternyata kan ada masalah struktur otak atau cairan otak tadi kan, tetap harus minum obat. Jadi entar nanti konselingnya juga enggak kurang efektif ya.
0: Iya, betul ya.
1: Iya.
0: Supaya efektif ya.
1: Iya.
0: Wah, menarik nih ya, karena ini menjadi pengetahuan yang sangat-sangat penting ya, dan ini sangat berharga tentunya untuk para orang tua. Walaupun tidak mengalami tapi sangat baiklah, sangat bijak juga untuk bisa siap, untuk bisa untuk mengantisipasi ya, Bu Gerna ya. Jadi enggak langsung kaget nanti udah keburu-keburu gimana gitu ya. Oke. Waktu kita udah habis nih, gak terasa nih Bu Gerna. Terima kasih banyak, kita akhiri dulu.
1: Sama-sama Mbak Firdy.
0: Untuk Parenting with Heart pagi hari ini, terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Dan terima kasih Bu Gerna untuk hadirannya pagi hari ini. Lain waktu kita akan ketemu lagi ya, tentunya di PRD acara yang sama. Dan sampai di sini Parenting with Heart, Heart Listener, terima kasih atas perhatian Anda. Saya Dina Firdy, selamat pagi.
2: Anda baru saja mendengarkan program Parenting with Heart. Bila Anda ingin merespon program ini, sampaikan tanggapan, pertanyaan, atau komentar Anda melalui surat ke PO Box 489 TNK 15001, SMS atau WA ke 0817-881006, atau email ke tanya@jejakhati.com. Terima kasih atas perhatian Anda.
3: Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle, atau kamu juga bisa scan QR code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
4: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
5: Make the Jingle Yaski Ready!

0: Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.
1: This is Heartline Radio.

Ketika jam istirahat, ada seorang anak jatuh ke dalam got dan langsung saja dia ditertawakan oleh teman-temannya. Guru yang melihat kejadian itu bertanya, "Tadi saya melihat ada seorang anak terjatuh dan saya lihat semua menertawakannya. Jadi saya ingin tahu siapa di antara kalian yang tidak ikut tertawa?" Seorang anak dengan wajah malu-malu angkat tangan. Wajah guru itu pun serius dan berkata, "Lihat anak ini, dia tidak mau menertawakan temannya yang sedang celaka." Kemudian sambil memandang anak itu dengan penuh kasih, guru itu pun bertanya, "Kenapa kamu tidak ikut tertawa?" Dengan wajah tertunduk anak itu menjawab, "Karena saya yang jatuh, Bu." Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, sifat manusia itu unik ya. Coba deh dipikirin, rata-rata orang senang melihat orang lain susah dan sedih melihat orang senang. Entah di saat bertetangga, dalam dunia kerja, maupun dalam pertemanan. Semua akan terlihat sifat aslinya ketika mengalami musibah dan kesusahan. Sahabat, tidak ada seorang pun di antara kita yang ingin ditertawakan orang lain pada saat kita susah. Nah, untuk itu, perlakukan juga orang lain seperti Anda ingin diperlakukan yang baik oleh orang lain. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Suatu ketika ada seorang pria Jepang ingin merenovasi rumahnya. Rumah di Jepang biasanya memiliki ruang kosong di antara tembok yang terbuat dari kayu. Ketika pria itu merobohkan tembok yang ada di rumahnya, dia menemukan ada seekor cicak yang terperangkap di antara ruang kosong itu karena kakinya melekat pada sebuah surat. Dia merasa kasihan, tapi juga penasaran. Ketika dia mengecek surat itu, ternyata surat tersebut sudah ada di situ 10 tahun yang lalu ketika rumah itu pertama kali dibangun. Apa yang terjadi? Bagaimana cicak itu bisa bertahan dengan kondisi terperangkap selama 10 tahun? Dalam keadaan yang gelap, tanpa bergerak sedikit pun, itu adalah sesuatu yang mustahil dan tidak masuk akal. Orang itu lalu berpikir, bagaimana cicak itu bisa bertahan hidup selama 10 tahun tanpa berpindah dari tempat sejak kakinya melekat pada surat itu? Orang itu pun menghentikan pekerjaannya dan dia mulai memperhatikan cicak itu. Apa yang dilakukan dan apa yang dimakannya hingga bisa bertahan sekian lama. Kemudian, tidak tahu datangnya dari mana, ada seekor cicak lain muncul dengan makanan di mulutnya. Wow, orang itu merasa terharu melihat kejadian itu. Ternyata ada seekor cicak lain yang selalu memperhatikan cicak yang terperangkap itu selama 10 tahun. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, sungguh ini adalah sebuah cinta. Cinta yang indah. Cinta bisa terjadi bahkan pada hewan yang kecil seperti 2 ekor cicak itu. Apa yang bisa dilakukan oleh cinta? Tentu saja, banyak keajaiban. Bayangkan, cicak itu tidak pernah menyerah dan tidak pernah berhenti memperhatikan pasangannya selama 10 tahun. Hewan yang kecil seperti itu bisa memiliki karunia yang begitu mengagumkan. Apalagi kita, manusia ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Kita pasti bisa lebih baik daripada sepasang cicak yang bisa memperhatikan dan mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ingatlah bahwa dengan cinta ada banyak keajaiban. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Di konferensi mahasiswa pada sebuah universitas terkenal di Amerika Serikat, ada seorang wanita yang memperkenalkan diri. "Saya adalah seorang anak haram. Ibuku bisu, tuli, dan sangat miskin." Suatu hari, ibu diperkosa sampai hamil. "Saya lahir tanpa mengenal siapa ayah saya. Kami hidup sangat miskin. Hingga dalam umur yang masih sangat muda, saya terpaksa bekerja dengan ibu untuk hidup." Semua diam mendengarkan. "Saya bekerja sebagai buruh kasar di sebuah perkebunan kapas. Saya benci keadaan saat itu. Saya pernah kecewa pada Tuhan karena dia tidak adil kepada saya. Di saat kebanyakan anak menikmati hidup yang layak, saya harus bergumul dalam penderitaan. Sungguh saya gak bisa paham kenapa saya dilahirkan dan tidak melihat kehidupan yang baik di masa depan." Dia menangis dan suaranya bergetar. "Suatu hari, saya berbicara dengan hati nurani saya. 'Azi, tahukah kamu bahwa hidup ini adalah pilihan? Mau tetap seperti ini atau keluar dari ketidakbergunaan ini? Pilihan itu ada di tanganmu. Perlu kamu tahu, rencana Tuhan kepadamu bukan rencana kecelakaan, melainkan hari depan yang penuh harapan. Selama bisa memilih, pilihlah yang terbaik.' Akhirnya, saya pilih keluar dari rasa kecewa dan tidak berguna ini." Nadanya menggelegar ya, memecah keheningan semua pendengar. Singkat cerita, sang wanita mulai bekerja dengan giat untuk membiayai sekolah dan kehidupan ibunya. Dia bekerja keras dan ulet, hingga akhirnya meraih kesuksesan. Tahukah Anda siapa dia? Dia adalah Azi Taylor Martin, Menteri Keuangan Amerika Serikat.

Masih di Insting, inspirasi penting. Pendengar, jangan bandingkan diri Anda dengan orang lain. Tapi lepaskan dan merdekakan diri Anda dari rasa iri, kecewa kepada orang lain. Bangkitlah, berjuang dari keterpurukan untuk saling peduli terhadap sesama. Maka hidup kita akan jadi lebih bermakna. Tuhan sangat menghargai setiap manusia. Sekelam apapun masa lalu kita, ketika kita mau bangkit dan menyerahkan hidup kita kepadanya, maka Anda melihat betapa baiknya Tuhan. Pendengar, apakah Anda merupakan orang yang hidup dalam bayang-bayang masa lalu? Dan Anda ingin lepas dari keterpurukan? Silakan berikan tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini melalui SMS ke 0822-7498-7788 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana mengucapkan terima kasih untuk atensinya. Sampai jumpa lagi di Insting berikutnya.

Arif adalah seorang pria muda yang cakap dan kreatif. Dia sangat dibanggakan oleh bosnya karena dia telah berhasil memasarkan produk perusahaannya sampai ke mancanegara. Arif memang sudah mengerahkan segala kreativitas dan kemampuannya untuk memajukan perusahaan tempat di mana dia bekerja. Namun suatu hari, dia mengalami kecelakaan dan salah satu kakinya patah, sehingga dia pun harus berjalan memakai tongkat. Arif ingin sekali memiliki kaki yang normal seperti dulu. Nah, untuk itu dia harus diterapi setiap minggu. Namun, sudah 3 bulan latihan, kakinya tidak kunjung normal. Arif pun putus asa, lalu meninggalkan pekerjaannya dan lebih suka hidup menyendiri. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, putus asa bisa saja terjadi, tetapi berhenti berkreasi karena putus asa itu bukan merupakan langkah yang bijaksana. Tuhan memberikan akal yang banyak kepada manusia. Seandainya manusia tidak bisa mengerjakan satu hal, pasti masih banyak yang bisa dilakukan dengan hal yang lain. Jadi jangan biarkan putus asa mematikan kreativitas Anda. Mintalah petunjuk dan tuntunan Tuhan Yang Maha Kuasa agar Anda diberikan semangat dan diberikan jalan keluar untuk setiap problem dan masalah yang begitu berat menghimpit Anda. Sahabat, kesulitan apa yang Anda hadapi saat ini? Apakah Anda mulai merasa putus asa? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan hari ini.

bersyukur karena dalam kehidupan kami, setiap masalah kami, bahkan dalam setiap penderitaan kami, kami punya Engkau, penyelamat kami yang sejati.

0: sama Tiaski. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle, atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Ready!

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ketika Allah campur tangan, 3 pemuda ini bersahabat karib. Namun dalam suatu perjalanan ke Las Vegas, mereka terlibat dalam suatu kecelakaan mobil yang sangat serius. Matt dan Cole selamat, namun Steve, sahabat mereka, tidak. Pengalaman kehilangan sahabat karib mereka membuat Matt dan Cole tak terpisahkan sebagai orang-orang yang mengalami tragedi bersama. Mereka senang mengendarai sepeda motor off-road bersama-sama, dan akhirnya mereka merencanakan perjalanan besar. Berakhir pekan di sebuah kota pertambangan emas tua di padang gurun. Scott, sahabat ketiga, juga ikut. Perjalanannya sungguh mengasyikkan. Demikian Cole mengatakan. Mereka sudah sampai ke tahapan terakhir perjalanan mereka. Matt yang pertama-tama menanjak bukit, lalu menghilang dari pandangan. Ketika Cole menaiki bukit itu, ia tidak melihat apa-apa selain sebuah lubang raksasa. Dengan panik, ia dan Scott mulai mencari Matt. Namun kemudian, mereka menyadari tragedinya. Rupanya, Matt telah jatuh langsung ke dalam cerobong tambang sedalam 780 kaki yang sudah ditinggalkan, yang tidak ditandai, dan tidak selamat.

sahabat saya, bahwa seberapa tidak nyaman pun rasanya, kalau saya merasa Tuhan memanggil saya untuk mengerjakan sesuatu, saya takkan pernah lagi menepisnya dan membiarkan peluang itu lewat. Sekarang Kol bisa mengatakan bersama Paulus, aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Galatia pasal 2 ayat 19-20. Entah apa yang Allah sediakan bagi masa depan Kol. Namun, ketika Allah demikian jelas campur tangan dalam kehidupan seseorang, itu jelas ada maksudnya. Apakah selama ini Allah sudah berbicara kepada saudara? Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Janganlah pernah menyerah ketika kamu masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai kamu berhenti mencoba. Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia asalkan kamu tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat darimu, namun tidak pernah menyerah untuk

0: Saudara pendengar, kalau Anda sedang melalui masa-masa sulit dan Anda tidak mempunyai siapapun yang tahu situasi Anda untuk mendoakan Anda, carilah seseorang dan katakan kepadanya, "Saya membutuhkan seseorang untuk mendoakan saya setiap hari," seperti doa Rasul Paulus di Efesus 3.
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati yang menyampaikan pengajaran dan pelayanan dari Dr. Charles Stanley. Kalau kita mendengar masalah teman kita langsung menyadari kebutuhan akan doa. Kita prihatin dan kasihan, tetapi seringkali kita juga bertanya-tanya bagaimana kita harus berdoa dengan benar. Kadang-kadang kebingungan ini bisa membuat kita frustasi, sehingga akhirnya kita berhenti berdoa. Program hari ini memberikan solusinya. Kita akan ditantang untuk meningkatkan doa kita dengan menggunakan doa Rasul Paulus dalam Efesus 3 sebagai pola. Akan kita pelajari 3 permintaan Paulus bagi jemaat di Efesus itu. Dan kita juga dapat menggunakan doa itu bagi teman-teman kita sekarang ini.
0: Saudara pendengar, setiap minggu kami mendapatkan ribuan surat dan kadang-kadang mereka menyerahkan salah satu surat itu kepada saya. Ada yang bunyinya, "Dr. Stanley, saya mendoakan Anda." Kadang-kadang doanya sangat mendetail sampai lebih dari satu lembar. Maka saya tahu orang itu benar-benar mendoakan saya dan bukan sekedar, "Ya Allah, berkatilah Dr. Stanley." Terkadang saya heran, bagaimana ia bisa mengetahui dengan tepat bahwa saya membutuhkan seseorang yang mau mendoakan saya, dan berulang-ulang saya diberkati karena doa-doa yang seperti itu. Ketika saya membaca doa Rasul Paulus dalam bacaan hari ini, saya berkata dalam hati, bagaimana rasanya ya seandainya seseorang mendoakan saya seperti doa Rasul Paulus ini? Saudara pendengar, dalam Efesus 3 ayat 14 sampai dengan 21, Paulus yang sedang dipenjara ini mendoakan jemaat di Efesus itu begini. "Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin." Doa ini sungguh penuh dengan pengetahuan dan kata-kata yang demikian bermakna dan penuh kuasa serta menggugah. Yang diminta Paulus adalah agar Allah mengubah kehidupan jemaat di Efesus itu. Seperti itulah, saya ingin seseorang mendoakan saya. Dan seperti itu jugalah Anda perlu didoakan dan mendoakan. Saudara pendengar, ada 3 aspek yang ingin saya bicarakan dalam doa Paulus ini. Pertama, soal postur dalam berdoa. Dalam Markus 11 ayat 25, Yesus mengatakan, "Dan jika kamu berdiri untuk berdoa," di zaman itu mereka berdiri kalau berdoa. Jadi ketika Paulus mengatakan ia bersujud dalam doa, itu menunjukkan akan penyerahan mereka kepada Allah, pengakuan mereka akan kebesaran Allah, penghormatan mereka yang mendalam kepada Allah, dan penyembahan mereka kepada Allah. Memang, kita tidak harus bersujud kalau berdoa. Tetapi dengan bersujud, kita berserah. Kita mengakui bahwa kita ini anak sekaligus hamba Allah. Kita mengakui keagungan Allah, kebesarannya, kekuasaannya, keperkasaannya. Dan kita datang kepadanya dengan roh beribadah, sebab Dialah Allah. Salah satu alasan kita cenderung bersikap santai ketika berdoa adalah karena kita lupa kepada siapa kita berdoa. Padahal Dialah pencipta segalanya, penopang segalanya, yang mau mendengarkan kita berbicara kepadanya, mau terlibat langsung dalam kehidupan kita. Paulus mengatakan, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Jadi, dari Allah lah segala sesuatunya itu. Allah lah yang dominan dalam setiap aspek kehidupan. Kita semua berhutang kepada Allah atas keberadaan kita maupun segala yang kita miliki. Selanjutnya, Paulus mengajukan 3 permintaan dalam doanya ini. Pertama, yaitu agar mereka dikuatkan dan diteguhkan oleh Roh-Nya di dalam batin mereka. Kedua, supaya mereka memahami dan mengenal kasih Tuhan Yesus Kristus. Ketiga, supaya mereka dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Jadi, kita bisa mendoakan siapapun begini. Ya Tuhan, saya berdoa agar dia dikuatkan dalam batinnya oleh Roh Kudus, agar ia dapat menghadapi godaan, ujian, agar ia kuat dalam kehidupan rohaninya, kuat dalam pikirannya, dalam perasaannya, sehingga ia dapat menghadapi apapun dengan berani, dengan iman dan penuh kemenangan. Dan dalam prosesnya, agar kehidupan Yesus Kristus tercermin dalam kehidupannya oleh karya Roh Kudus, sehingga tidak ada lagi yang patut dipertanyakan tentang siapa dia dan apa sumber keberadaannya. Kita semua membutuhkan seseorang yang mendoakan kita seperti itu. Kalau Anda berangkat kerja dan ada 5 orang yang berkata kepada Anda, aku akan mendoakanmu agar Roh Kudus makin kuat di dalam dirimu, demikian bebas berkarya di dalam dirimu, sehingga kehidupan Yesus Kristus terlihat oleh semua orang melalui dirimu. Maka, saya jamin sikap Anda akan berubah. Sebab, mengetahui bahwa ada orang yang mendoakan kita secara spesifik, dan hal ini sungguh besar pengaruhnya. Jadi, pertama-tama Paulus memohon agar kita dikuatkan dengan kuasa Roh Kudus di dalam batin kita, sehingga Kristus dapat mengekspresikan kehidupannya melalui diri kita.

0: and the Lord has come.
1: Saudara pendengar, kedua, Paulus memohon agar kita dapat memahami dan mengenal kasih Kristus. Paulus mengatakan, sehingga kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Dengan berakar di dalam kasih, demikianlah kita diselamatkan. Dengan berdasar di dalam kasih, demikianlah kita membangun kehidupan kita. Jadi, kasih merupakan bagian penting dalam kehidupan setiap orang percaya. Yesus sendiri mengatakan, demikianlah semua orang mengetahui bahwa kamu adalah murid-Ku, yaitu kalau kamu saling mengasihi. Bagaimanakah kita diselamatkan? Oleh kasih Allah. Bagaimanakah kita hendaknya berhubungan dengan sesama? Dengan kasih. Bagaimanakah hendaknya iman kita bertumbuh? Dalam kasih. Seluruh kehidupan orang percaya dikemas dalam kasih. Sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Demikianlah kehidupan umat Kristiani. Paulus mendoakan agar kamu yang berakar dan berdasar di dalam kasih, memahami dan mengenal kasih Kristus, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Sebab hanya setelah kita memahami kasih Kristuslah, kita baru akan dapat mengampuni diri sendiri dan mengampuni sesama kita. Sebab setelah kita memahami kasih Kristus, kita baru dapat membina hubungan yang intim dengannya. Kristus jelas mengasihi kita. Tetapi memahami secara emosional mengalami kasihnya yang tak terhingga bahwa ia adalah sahabat kekal Anda, sungguh berbeda. Kasih Kristus itu tidak terhingga sebab merupakan ekspresi hati Allah. Begitu Anda memahami hal itu, Anda akan dapat mengekspresikan kasih kepada sesama Anda dengan lebih baik. Sebab Allah memang menjadikan kita agar mengasihi Dia, mengasihi diri sendiri secara sehat, dan mengasihi sesama kita. Dan sedikit saja kita memahami dan mengenal kasih Kristus yang tidak terhingga itu, yang melampaui segala pengetahuan itu, kita pasti berubah. Allah mengatakan bahwa Ia telah menetapkan kita untuk menjadi serupa dengan gambaran Putra-Nya, Yesus Kristus. Bagaimana mungkin kita menjadi serupa dengan gambaran Kristus kalau kita sendiri tidak memahami, tidak mengenal seperti apa kasih Kristus itu? Bagaimana mungkin kita dapat mengampuni? Bagaimana mungkin kita dapat mengasihi secara tak bersyarat? Bagaimana mungkin kita dapat mengasihi orang yang sulit dikasihi, yang bukan tipe kita, yang kepribadiannya sangat berbeda dengan kepribadian kita, yang keinginan dan gaya hidupnya sangat berbeda dengan kita? Saudara pendengar, ketiga, Paulus mendoakan agar kita dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Maksudnya, agar kita dipenuhi dengan kehadirannya, dipenuhi dengan kuasanya, yaitu kuasa kebangkitannya. Dalam Efesus 1 ayat 19, Paulus mengatakan, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Paulus mengatakan, aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu, supaya kamu dapat memahami dan dapat mengenal kasih Kristus yang melampaui segala pengetahuan, supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Inilah sasaran dari keselamatan kita, yaitu agar kita dipenuhi dengan segala Allah adanya. Sebab kalau kita dipenuhi dengan segala Allah adanya, kepribadian kita, perbuatan kita, sikap kita, kebiasaan kita akan secara kontinu dipenuhi dengan segala kepenuhan Allah. Dalam Efesus 4 ayat 12, Paulus mengatakan, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Hubungan kita dengan Tuhan itu lebih penting daripada segala pelayanan kita kepadanya. Sebab yang Ia kehendaki adalah agar secara rohani kita menjadi serupa dengan Kristus, dikuatkan dan diteguhkan di dalam batin kita, memahami kasih Kristus yang melampaui segala pengetahuan, sehingga seluruh kepenuhan Allah terekspresikan di dalam diri kita. Ketika kita dipenuhi dengan segala Allah adanya, ketika kita hidup demikian menyatu dengannya, kehidupan kita jelas akan berubah.

0: saudara pendengar, Paulus menutup doanya dengan mengatakan, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Maksudnya adalah, janganlah pernah meragukan kemampuan Allah untuk menjawab doa saya bagimu. Sungguh, penegasan iman yang luar biasa. Ada baiknya kalau kita memulai doa-doa kita dengan mengatakan, ya Bapa, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada yang saya doakan atau pikirkan, sebagai ekspresi iman kita, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Artinya, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada yang saya doakan atau pikirkan, menurut Roh Kudus yang berkarya di dalam diri saya. Sebab, kalau kita mau berserah kepadanya, kuasa kebangkitannya akan berkarya di dalam diri kita dan melalui diri kita. Masalahnya adalah kita kurang percaya karena kita kurang membaca. Jelas dikatakan bahwa Allah menghendaki agar kita kuat dan teguh di dalam batin kita, agar kita memahami dan mengenal kasih Kristus yang melampaui pengetahuan, agar kita dipenuhi oleh seluruh kepenuhan Allah. Dan juga dikatakan bahwa semua doa itu dipanjatkan kepada Dia yang sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Mana mungkin kita kalah kalau ada yang mendoakan kita kepada Allah seperti itu.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati. Terlepas dari siapa yang kita doakan atau situasi apa yang kita doakan, yakinlah bahwa kita berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Kalau kita mengikuti pola yang dijelaskan hari ini oleh Dr. Stanley, sentuhlah kehidupan orang-orang yang Anda kenal melalui doa. Terkadang doa-doa kita yang tidak dijawab sesungguhnya merupakan ekspresi kasih Allah itu sendiri. Ingatlah bahwa Ia akan memberi kita yang terbaik. Yesaya 48 ayat 17-18 mengatakan, beginilah firman Tuhan penebusmu yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintah-Ku, maka damai sejahtera-Mu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaan-Mu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Demikian pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih akan Allah dan belas kasihan kepada sesama yang dipersembahkan oleh In Touch Ministry.
2: Saudara pendengar, terima kasih Anda sudah mendengarkan siaran Sentuhan Hati. Siaran pengajaran yang memberikan kekuatan iman bagi orang percaya yang sungguh-sungguh mau datang kepadanya. Jangan lupa kirimkan respon Anda melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Tuliskan nama, alamat, dan kesan pesan Anda, atau melalui surat ke PO Box 489 TNG 15001, PO Box 489 TNG 15001. Juga Anda dapat mengirimkan respon melalui alamat email redaksi@sentuhanhati.com. Bagi Anda yang memberikan respon, akan kami berikan buklet sebagai tanda terima kasih. Siaran ini terselenggara atas kerjasama In Touch Ministry dan Yayasan Yaski. Sampai jumpa di program-program kami selanjutnya.

0: merasa terganggu karena tidak dapat mengerti tindakan-tindakan Tuhan lagi. Akan tetapi memang seharusnya demikian. Jika kita, manusia yang diciptakan Tuhan dan yang telah jatuh ke dalam dosa, selalu dapat memahami pikiran-pikiran Tuhan dan kepemimpinannya, maka ia bukan lagi Allah, yang pikirannya jauh lebih tinggi dari pikiran kita. Tidak mungkin kita memahami seluruhnya. Akan tetapi, pikiran-pikirannya itu senantiasa baik dan indah. Pikiran-pikirannya itu senantiasa diilhami oleh kasih. Ia memimpin kita dalam cara yang mengherankan, menurut rencana-rencana yang kekal untuk kepentingan kita. Ia memimpin kita ke arah tujuannya. Hendaknya Anda ingin menjadi sesuai dengan wujud Anda yang diciptakan Allah, yaitu makhluk yang tidak mungkin memahami Allah, akan tetapi dapat menaruh kepercayaan penuh kepadanya. Maka Anda akan dibebaskan dari pikiran-pikiran yang mengganggu ketenangan hati Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: sama Tiaski. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle, atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851 1989 9898.
2: Make the jingle, ya.

0: telah mengajukan suatu tawaran besar. Ia bersabda, "Mintalah banyak, maka itu akan diberi kepadamu. Surga dan bumi adalah milikku. Semua malaikatku menunggu perintahku. Mereka siap untuk melayani aku, untuk melaksanakan perintah-perintahku. Selaksa kali berlaksa-laksa. Suatu kekuatan yang luar biasa. Apalagi yang kau butuhkan? Maka mintalah banyak. Mintalah hal-hal yang besar daripadaku, dan aku akan memberikannya kepadamu."
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang kamu timpakan ke orang lain, dan sebesar apapun kamu menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubahmu. Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol diri adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesanmu. Fokus menerima masalah yang ada. Berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah dirimu menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha mencari pembenaran dalam kehidupan itu adalah sia-sia belaka. Coba berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidupmu dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kuasa teladan. Steve Maxwell bercerita bahwa dalam proses memindahkan keluarganya ke rumah yang baru, mereka sempat berhenti di restoran untuk makan. Ketika sang pelayan datang untuk mencatat pesanan mereka, Nathan, anak tertua mereka, mengangkat suara. Ia memberitahu sang pelayan bahwa sebentar lagi mereka akan meminta Tuhan untuk memberkati makanan mereka, dan apakah ada sesuatu yang mereka dapat doakan bagi dia. Sang pelayan sedikit terkejut, namun kemudian ia berkata bahwa ayah pacarnya sedang dirawat di rumah sakit karena masalah jantung yang serius, dan akhirnya mereka berdoa untuknya. Sang pelayan sangat tersentuh hatinya dan berterima kasih. Steve mengatakan kepada anaknya, Nathan, betapa ia bersyukur untuk teladan yang ditunjukkan oleh anaknya itu, dan ia akan melakukan hal yang sama kepada orang lain di lain waktu. Nathan menjelaskan bahwa ia pernah menyaksikan temannya melakukan hal yang sama, dan ia memutuskan untuk melakukannya juga sendiri. Seseorang telah memberi teladan bagi Nathan, dan Nathan belajar dari teladan yang dilihatnya. Itulah kuasa teladan. Teladan itu ditularkan dari seseorang ke orang lainnya. Anda tidak akan pernah tahu siapa yang sedang memperhatikan Anda. Entah Anda menyadarinya atau tidak, Anda sedang membimbing seseorang melalui kehidupan Anda. Bagi beberapa orang, pengajaran terbaik tidak dilakukan melalui perkataan, melainkan melalui teladan. Anda mungkin tidak pernah mendengar nama Raja-Raja Amazia dan Yoas. Namun, kita dapat belajar sesuatu dari mereka. Alkitab berkata bahwa Amazia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, ia berbuat tepat seperti yang diperbuat Yoas ayahnya. 2 Raja-Raja pasal 14 ayat 3. Jadi, Yoas memberikan teladan dan anaknya Amazia mengikuti jejaknya. Saat Anda mengatakan kepada anak-anak Anda bahwa Anda mengasihi mereka, Anda sedang mengajarkan bahwa mengekspresikan kasih melalui perkataan adalah penting bagi mereka yang dikasihi. Saat Anda sabar terhadap orang yang memiliki cacat tubuh, Anda sedang mengajarkan teladan bahwa setiap orang berharga di mata Tuhan. Tetap melakukan hal yang benar. Sesungguhnya, orang memperhatikan apa yang Anda lakukan, dan teladan Anda membentuk kehidupan mereka. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Merdeka. Saat melihat Alkitab, mungkin Anda menganggapnya sebagai kitab yang penuh ketentuan dan aturan, yang menyuruh Anda untuk berhenti melakukan keinginan Anda, dan mendesak agar Anda mulai melakukan hal-hal yang tidak Anda inginkan. Jujur saja, seperti itukah kesan Alkitab bagi Anda? Jika benar, saya punya kabar baik untuk Anda. Kesan itu salah. Memang ada aturan-aturan dalam Alkitab. Aturan itu dituliskan supaya kita mengerti standar Allah. Namun Allah tahu kita tidak akan pernah bisa mematuhi semua hukum-hukumnya. Kita semua memiliki kecenderungan alami untuk menginginkan jalan kita sendiri, bukan jalan Allah. Seperti kata Alkitab sendiri, kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengalami jalannya sendiri. Kitab Yesaya pasal 53 ayat 6. Sehingga Allah mengutus putranya ke bumi untuk mati di kayu salib bagi kita dan membayar dosa-dosa kita. Dia menawarkan pengampunan bagi semua kesalahan kita. Betul, semuanya. Saat kita meminta pengampunan darinya dan meletakkan iman kita kepadanya, Dia menaruh Roh Kudus di dalam hati kita untuk membantu kita mematuhi dan hidup baginya. Itulah kebebasan yang sejati. Tidak ada lagi perasaan bersalah. Tidak ada lagi ketakutan bahwa Allah akan menghajar Anda setiap kali Anda berbuat salah. Jika Anda sudah menaruh iman Anda di dalam Yesus Kristus agar Dia mengampuni dosa-dosa Anda, Anda tidak perlu takut lagi kepada Allah sebagai sosok yang memusuhi Anda. Sebaliknya, Anda mendapatkan kebebasan untuk menghampiri Allah yang sangat mengasihi Anda dan akan memberikan pengampunan jika Anda memintanya. Tidak perlu lagi Anda takut akan kematian, karena Dia sudah mengalahkan maut saat bangkit dari kubur. Dan sekarang Dia sedang menyiapkan tempat bagi Anda di surga, agar Anda bisa menghabiskan kekekalan bersamanya. Jangan mau hidup terus sebagai budak dari dosa dan rasa bersalah. Temukan kebebasan sejati yang berasal dari pengertian bahwa Anda sudah diampuni secara total. Yesus, Putra Allah berkata, "Jadi, apabila Anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Kitab Yohanes pasal 3 ayat 36. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Katline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Jangan tanyakan pada dirimu apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuatmu hidup. Kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam dirimu. Dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan atau kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu. Karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, mendoakan orang-orang yang berbeda. Saudara pendengar, ada ungkapan dia hanya sejauh doa. Anda tentu pernah mendengar ungkapan ini, bukan? Ungkapan ini sering dituangkan dalam bentuk lagu. Berbahagialah kita yang mempunyai Tuhan yang hidup. Dia tidak jauh dan tidak sulit untuk kita jangkau. Dia tidak berdiri di suatu tempat yang tidak bisa ditemui. Dia adalah Tuhan yang selalu siap sedia untuk ditemui oleh Anda dan saya. Dia tidak pernah terlalu sibuk di dalam menerima segala keluh kesah umatnya. Bahkan terkadang hadiratnya terlalu sepi karena sangat sedikit orang yang mau datang kepadanya. Ungkapan ini sebenarnya tidak tepat. Surga itu sangat sibuk dan ramai. Tetapi sayang, banyak orang yang tidak menggunakan hak istimewanya untuk berbicara dengan Bapa. Dia juga tidak pernah pensiun. Banyak orang yang bisa menolong Anda ketika mereka berada di puncak kekuasaan. Mereka bisa membuatkan bagi Anda koneksi yang terhubung dengan banyak tempat. Tetapi ketika mereka pensiun, bahkan mereka tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Kekuasaan selalu berganti tempat, dan orang yang menggantikan suatu kekuasaan hampir tidak mengenal siapa pendahulunya. Koneksi Anda hanya akan berhasil melalui dia. Katakanlah dia hanya sejauh doa. Saudara pendengar, ada banyak hal yang bisa dikerjakan dengan doa. Sementara pekerjaan-pekerjaan dan perbuatan kita sangat terbatas. Kita terbatas untuk menolong orang, tetapi doa selalu bisa melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita pikirkan. Doa bisa menembus jarak yang terpisahkan ribuan kilometer. Doa bisa mempertemukan harapan-harapan di mana banyak orang yang terbelenggu dan terpenjara. Dan doa kita merupakan sahabat yang terbaik bagi orang yang sedang berada di dalam kesepian. Sudahkah Anda berdoa hari ini? Dia hanya sejauh doa. Saat Anda berdoa, Anda sedang menggerakkan tangan Allah. Ketika Anda sedang berdoa, Anda membawa kehendak Allah untuk terjadi di dalam sebuah situasi yang tidak memungkinkan. Segala sesuatu pasti mungkin di dalam doa. Dengan doa, Allah bisa bertindak jauh melebihi kekuatan kita. Sungguh luar biasa. Tidak ada kekuatan yang lebih besar daripada kesungguhan kita berdoa. Dan Anda pun ada saat ini hanya karena ada orang-orang yang mendoakan hidup Anda. Apakah Anda menyadari hal ini? Banyak orang yang tidak kita kenal sedang mendoakan kita. Sebaliknya, doakanlah orang-orang yang tidak Anda kenal, meskipun mereka berada di belahan dunia yang berbeda.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Setelah saudara melakukan segala yang saudara ketahui. Ketika masih kecil, putri angkat Pat manis dan patuh. Lalu ia memberontak. Suatu hari, kehabisan akal, Pat berbaring di lantai dan berseru kepada Allah. Aku sudah menjadi orang tua yang baik baginya. Aku sudah melakukan segala yang kuketahui, namun ia tetap memberontak. Allah berbisik kepadanya. Pat, selamanya aku sudah menjadi orang tua terbaik. Nyatanya, anak-anakku tetap memberontak. Sejak saat itu, Pat tidak lagi memikul beban menyalahkan dirinya karena putrinya menyimpang. Ketika anak-anak memberontak, kita kira itu semua salah kita. Sementara, tidak ada orang tua yang sempurna. Ketahuilah bahwa salah satu alasan anak-anak menolak nilai-nilai kita dan menuju ke arah yang keliru adalah karena dosa dan pemberontakan dalam hati mereka sendiri. Kita boleh mengajarkan firman Allah kepada mereka, mendoakan mereka dengan beriman, dan menghabiskan waktu bersama mereka dalam kegiatan-kegiatan yang sehat. Namun ujung-ujungnya, keputusan mereka sendirilah yang menentukan arah yang mereka tuju. Kami punya teman-teman yang punya putri yang menyimpang. Ia dibesarkan dalam rumah tangga Kristiani yang baik, dan keluarganya bergereja dengan setia. Namun ketika remaja, ia membelakangi Allah. Orang tuanya menemukan ternyata bukan saja ia terlibat obat-obatan, melainkan juga memanjat keluar jendela kamar tidurnya pada waktu malam dan masuk lewat jendela kamar tidur remaja putra di sebelah rumah. Tidak lama setelah itu, ia minggat. Ketika akhirnya ia kembali kepada Tuhan, ia mengatakan kepada ibu dan ayahnya, "Jangan menyalahkan diri. Itu bukan salah ayah ibu. Itu salah saya sendiri. Saya sendiri yang mengambil keputusan untuk menempuh jalan yang keliru." Setelah saudara melakukan segala yang saudara ketahui, janganlah putus asa berdoa. Pastikan jalur komunikasinya terbuka. Biarlah anak-anak mengetahui bahwa saudara tetap mengasihi mereka. Lalu percaya saja kepada Allah untuk menuntaskan karyanya dalam hidup mereka. Dengan meyakini, sebagaimana yang Paulus katakan, bahwa ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Filipi pasal 1 ayat 6. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Kitty bergulat melawan seekor gorila. Kamu tidak berhenti ketika kamu lelah. Kamu berhenti ketika gorila tersebut lelah. Ketika kamu merasa putus asa, ingat agar selalu pantang menyerah sebelum masalah tersebut selesai. Beristirahatlah, tapi jangan pernah menyerah dalam menghadapi masalah. Ya, jika kamu terus berfokus dalam mencari pemecahan masalah tersebut, akhirnya kamu akan keluar sebagai pemenang.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, tidak ada yang bisa mencuri damai sejahtera Allah. Saudara pendengar, tahukah Anda apa akibat-akibat dibenarkan oleh iman di dalam Yesus Kristus? Setiap kita harus mengetahui hal ini supaya kita tidak menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Setiap kita harus mengetahui hal ini supaya kita mendapat manfaat apabila menyerahkan hidup hanya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Pertama, orang yang dibenarkan adalah orang yang hidup di dalam damai sejahtera dengan Allah. Ini adalah berkat yang penting dari semua berkat. Kita tahu bersama bahwa sejak Adam dan Hawa, nenek moyang kita jatuh di dalam dosa. Maka hubungan manusia dengan Allah itu tidak harmonis lagi. Ada permusuhan besar antara Allah dan keturunan manusia. Dan manusia otomatis menjadi lawan Allah. Siapakah kita manusia sehingga kita bisa melawan Allah? Meskipun Anda adalah orang yang hebat, tetapi Anda tidak bisa terus-menerus hidup di dalam permusuhan dengan Allah. Bukankah Allah adalah pemilik hidup ini? Dengan bermusuhan dengan Allah berarti manusia memutuskan untuk berjalan menuju maut. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang menginginkan untuk mengambil maut sebagai tujuan hidup. Semua orang ingin hidup, ingin berhasil, dan ingin damai sejahtera. Karena itu bila Anda dibenarkan oleh iman di dalam Yesus Kristus dan mengalami damai sejahtera dengan Allah, maka Anda adalah orang yang paling berbahagia di muka bumi ini. Saudara pendengar, mungkin ketika Anda memutuskan untuk beriman kepada Yesus Kristus, ketika hidup Anda belum berubah. Dan memang secara fisik, perubahan iman itu tidak bisa terlihat langsung. Pada waktu Anda menerima Yesus dan Anda hidup di dalam kemiskinan, Anda masih berada di dalam keadaan itu. Pada waktu Anda menerima Yesus dan Anda hidup di dalam sakit penyakit, maka Anda masih berada di dalam keadaan itu. Anda tidak boleh mengharapkan perubahan fisik melalui beriman kepada Yesus. Yang Anda harus harapkan dan yakin adalah setelah Anda percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anda memiliki damai sejahtera bersama dengan Allah. Ini adalah damai sejahtera ilahi. Allah menjadi pembela Anda, Allah menjadi hidup Anda, dan Allah menjadi segala-galanya bagi Anda. Karena ada damai sejahtera dengan Allah, maka janji Allah otomatis menjadi milik Anda. Melalui janji inilah Anda bisa mengharapkan perubahan secara fisik di dalam kehidupan Anda. Jadi berbahagialah Anda yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, karena damai sejahtera Allah ada di dalam kehidupan Anda. Tidak ada yang bisa mencuri damai sejahtera itu dari Anda.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

0: mbak. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Bagaimana menua dengan anggun? Anak saya, Steve, berkata bahwa ada 3 tahap kehidupan. Masa muda, usia pertengahan, dan wah, engkau terlihat cantik hari ini. Suka atau tidak, pada akhirnya kita akan sampai di tahap ketiga kehidupan itu. Masalahnya adalah bahwa dunia kita menghargai hal yang baru dan membuang yang lama. Namun perspektif Tuhan tidak seperti itu. Ia memiliki janji yang hebat untuk tahun-tahun usia lanjut kita, sebab ia berkata, "Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus." Yesaya pasal 46 ayat 4. Bagaimana Anda dapat bertambah usia dengan anggun? Anda melakukannya dengan kasih karunia Tuhan. Singkirkan semua sampah. Buang dendam Anda. Semuanya itu mengambil terlalu banyak energi Anda. Selesaikan masa lalu Anda dan lupakanlah. Sadari bahwa nilai Anda di mata Tuhan tidak berkurang dengan sejalannya usia Anda. Tuhan berkata bahwa sebagai orang percaya, kita adalah bagian dari tubuh-Nya. Ia berkata, malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. 1 Korintus pasal 12 ayat 22. Hargai pengalaman-pengalaman hidup Anda sendiri. Ceritakan apa yang Anda telah pelajari. Anak muda membenci nasihat, kecuali mereka memintanya. Namun, mereka menghargai pengalaman. Teruslah melayani. Banyak orang melihat masa pensiun sebagai akhir dari pelayanan mereka kepada orang lain. Suatu kehidupan baru yang penuh kesenangan dan memuaskan diri sendiri. Namun, Mazmur 92 berkata, orang benar pada masa tua pun mereka masih berbuah. Nantikan Tuhan menghormati firman-Nya sendiri. Tidakkah Tuhan telah setia dalam kehidupan Anda sampai sejauh ini? Ia tidak akan berhenti sekarang. Yesaya pasal 41 ayat 10 masih berlaku. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Itulah kasih karunia Tuhan yang sangat diperlukan di masa tua kita. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Orang yang lemah tidak mampu memaafkan. Memaafkan adalah ciri orang yang kuat. Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita di dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena kamulah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah kepadamu. Banggalah pada diri kamu bila mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan orang yang kuat.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Sahabat Yaski, saya ingin mengajak Anda untuk mengambil waktu sejenak merenungkan penyertaan Tuhan di dalam hidup Anda hari ini. Seperti cahaya bulan dan bintang yang menerangi malam, kasih Kristus senantiasa menyinari hidup kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan Anda, bahkan dalam tidur Anda. Seperti halnya Yaski Radio yang selalu menemani Anda dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan. Terus dengarkanlah Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music, Christ to the World by Media.

0: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
1: Renungan hari ini berjudul Kasih Karunia Ketika Anda Sangat Membutuhkannya. Nats firman Tuhan dari Ibrani 4 ayat 16. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Selama Perang Dunia II, Corrie ten Boom dan keluarganya yang berkebangsaan Belanda menyembunyikan banyak orang Yahudi dari Nazi. Akhirnya, ia ditangkap dan dimasukkan ke kamp konsentrasi di mana ia menyaksikan segala macam kekejaman, termasuk kematian ayah dan saudara perempuannya. Kemudian, ia dibebaskan secara tidak sengaja. Ia tidak pernah menjadi getir. Ia bahkan memaafkan pria yang membunuh kerabatnya. Seseorang bertanya kepadanya, bagaimana ia bisa bertahan di masa-masa kelam itu dan tetap penuh kasih, pemaaf, dan baik hati. Ia menjawab dengan sebuah cerita tentang bagaimana ketika ia masih kecil, ayahnya sering mengajaknya naik kereta api keliling Eropa. Ia selalu membeli tiketnya beberapa minggu sebelumnya, tetapi tidak pernah membiarkannya mengambilnya sampai mereka naik. Itu karena ia masih kecil dan ia tidak ingin ia kehilangan tiket itu atau meninggalkannya di rumah. Namun, setiap kali ayahnya melihat lampu depan kereta api mendekati stasiun, ia akan memberikan tiket itu kepadanya dan mereka pun naik bersama. Corrie berkata, "Alasan mengapa kau tak bisa memahami bagaimana aku bisa memaafkan orang yang membunuh keluargaku, bagaimana aku tak bisa dipenuhi kepahitan adalah karena seperti ayahku dan tiket kereta kami, Tuhan tidak memberi kita rahmat yang kita butuhkan sampai kita hampir naik kereta. Tapi jika kau pernah mengalami hal seperti yang ku alami, aku yakinkan kau bahwa rahmat Tuhan akan selalu ada untuk membantumu melewati lembah-lembah gelap dan tetap tegak berdiri serta hatimu dipenuhi kasih."
0: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Bagaimana rasanya hidup sebagai seorang Kristen di Aceh? Tanah yang kental dengan budaya, hukum dan tradisi. Apa cerita sesungguhnya tentang orang-orang Kristen di tanah syariah? Temui mereka yang menjalani kehidupan penuh tantangan, namun tetap teguh dalam iman. Dengarkan kisah mereka yang meski jarang terdengar, mengungkap ketabahan dan semangat yang luar biasa. Program Kristen di Tanah Syariah mengajak Anda mengenal lebih dekat kehidupan umat Kristen di Aceh. Dengarkan perjalanan iman mereka, temui keluarga-keluarga yang tetap saling mendukung meski berada dalam lingkungan yang berbeda. Dan dengarkan kisah nyata yang penuh inspirasi ini. Setiap Jumat minggu ketiga di www.yaski.co.id, kami menyuguhkan cerita yang mengungkap kasih Tuhan di tengah keragaman. Program ini akan membawa Anda menyelami dinamika kehidupan beragama, mencari keseimbangan antara identitas iman dan keharmonisan sosial. Jangan lewatkan Kristen di Tanah Syariah. Temukan kisah nyata yang menguatkan dan lebih memahami bagaimana orang Kristen hidup di Tanah Syariah. Setiap Jumat minggu ketiga, pukul 18 sampai 20 waktu Indonesia Barat di Yaski Radio. Anda bisa dengarkan melalui www.yaski.co.id. Anda juga bisa memberikan kesaksian, saran, dan pertanyaan ke nomor WhatsApp 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di www.yaski.co.id.

0: sama Tiaski. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Ready!

0: Kak, aku pusing deh baca Alkitab.
1: Pusing kenapa, Dek?
0: Ini, aku udah tandain yang aku bingung. Kakak jelasin dong maksud Alkitabnya apa.
1: Tapi kakak lagi sibuk, Dek. Daripada kamu bingung, mending dengerin program Renungan Santapan Harian. Di sana langsung dijelasin kok arti dari ayat Alkitabnya.
0: Masa sih, Kak? Langsung ada yang jelasin. Dengerinnya di mana, Kak?
1: Dengerin jam 5 pagi, Dek. Di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati atau website yaskiradio.com.
0: Wah, pas aku bangun tidur ya, Kak. Oke deh, makasih, Kak.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan dari Linsala yang dapat mendorong Anda menemukan kedamaian dan kebijaksanaan. Dengarkan Encouraging Words, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Setiap Jumat hingga Minggu, pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, Yaski Radio, di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 Hour Christian Programs and Music, Christ to the World by Media.

Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar teori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Catat waktu siarnya, setiap hari

pukul 2 dini hari, hanya di Yaski Radio, di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini. Tuhan Yesus memberkati.

Listener, mari sambut pagi dengan senyum dan mengucap syukurlah untuk rancangan hari ini kepada Sang Pencipta. Dengan itu, kita dapat menjadikan hari ini lebih bermakna bagi kita. Tetap semangat menjalankan aktivitas hari ini dan pastikan Hotline FM menjadi sahabat Anda. Keep on growing and never

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Perspektif tentang harga diri. John Piper menyampaikan beberapa hal menarik yang telah manusia temukan di tahun-tahun belakangan ini tentang dimensi-dimensi angkasa. Katanya, teleskop angkasa mengirimkan gambar-gambar inframerah dari galaksi-galaksi yang samar-samar yang mungkin 12 miliar tahun cahaya jauhnya. Berarti 12 miliar dikali dengan 6 triliun mil. Mutlak tak terselami, bukan? Maka hal itu memunculkan pertanyaan. Untuk apa ya Allah menyia-nyiakan angkasa yang sedemikian luas di alam semesta demi mengakomodasikan manusia di sebuah bintik kecil bernama planet Bumi? Satu-satunya jawaban ditemukan dalam Mazmur 19. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Ayat 2. Ia menciptakan alam semesta yang demikian luas untuk memberi kita petunjuk tentang tak terukurnya kemuliaan Dia. Piper melanjutkan, rentang alam semesta ciptaan yang tak terlacak, yang tak terbayangkan, memberikan gambaran tentang kekayaan kemuliaannya. Roma 9 ayat 23, yang tiada habis-habisnya. Mata jasmani dimaksudkan untuk mengatakan kepada mata rohani, hasrat jiwamu bukanlah ini, melainkan yang menjadikan ini. Dengan kata lain, dunia yang diciptakan dimaksudkan untuk mendekatkan kita kepada Sang Pencipta, Allah sendiri. Kita semua lapar akan kemuliaan Allah, bukan kemuliaan diri sendiri. Demikian Piper menulis. Tidak seorang pun pergi ke Grand Canyon untuk meningkatkan harga dirinya. Lalu, untuk apa kita pergi ke sana? Karena ada kesembuhan yang lebih besar bagi jiwa ketika kita melihat semarak di alam semesta daripada ketika kita melihat diri kita sendiri. Sungguh, apa sih yang lebih menggelikan di alam semesta yang demikian luas, demikian penuh kemuliaan, daripada manusia di planet Bumi yang hanya sebintik kecil, yang berdiri di depan cermin, berusaha menemukan makna dalam gambar dirinya sendiri? Memang, dibandingkan dengan luasnya alam semesta, sebagian besar orang hidup lumayan terpusat pada dirinya sendiri. Apa sih artinya? Apa kata kita tentang diri kita sendiri dibandingkan dengan apa kata kita tentang Allah? Alangkah baiknya kalau sebagian besar orang mengurangi waktu bercermin dan lebih menghabiskan waktunya untuk merenungkan kebesaran Allah. Saya rasa itu akan sangat membesarkan hati dan mengubah perspektif kita tentang kehidupan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: apabila seorang anak merasa takut, maka ibunya memeluknya dan menjaga agar anak itu tidak melihat apa yang menakutkan dia. Allah Bapa di surga akan melakukan hal yang sama bagi kita. Pada masa-masa kesusahan, Ia akan menyembunyikan kita dalam tempat perlindungannya. Ia akan menutup mata kita dan memeluk kita, sehingga kita hampir tidak melihat hal-hal yang mengerikan itu. Kita akan menyadari hanya satu hal saja, kita aman dan dikelilingi oleh kasih. Kita terlindung dari mara bahaya, kita terlindung karena kehadirannya yang melindungi kita. Ia akan menguatkan kita.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

ketika musuh menyerang, ingatlah bahwa kita memiliki Tuhan yang lebih besar. Heart listener, dalam setiap badai, ingatlah bahwa Tuhan selalu menyertai kita.

betapa indahnya kami selalu ada bersamamu ya Bapa. Dalam hadiratmu kami selalu rindu menghampiri tahtamu, memuji dan menyembahmu, dan memuliakan namamu. Karena engkau besar dan ajaib, segala puji, hormat, kuasa, dan kemuliaan kami persembahkan bagimu ya Tuhan. Betapa indahnya hadir.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Doa yang menakutkan. Terkadang saat membaca buku, ada satu kalimat yang langsung menarik perhatian Anda. Hal itu terjadi kepada saya minggu ini. Saya sedang membaca buku Jill Briscoe, The Deep Place Where Nobody Goes, Tempat Dalam Yang Tidak Terjamah. Dan kalimat yang menarik perhatian saya ada di dalam percakapan Jill dengan Allah. Apa kalimatnya? Hanya kata-kata ini: gunakan aku. Saya berpikir itu doa yang sangat berani kepada Allah. Kalimat itu, gunakan aku. Siapa yang bisa tahu apa yang akan Allah minta dari orang yang berdoa seperti itu? Apakah saya benar-benar ingin agar Allah menggunakan saya? Namun tetap saja, ide itu sangat menarik. Apa yang akan Allah lakukan dengan hidup kita jika setiap hari kita benar-benar mempersembahkan semua bagiannya untuk digunakan sesuai keinginannya? Bagaimana jika yang kita pikirkan pada hari itu hanyalah Tuhan ambil momen ini, tenaga yang kumiliki, dan pakailah sesuai dengan kehendak-Mu? Sebenarnya, saya tidak pernah menemukan ayat di Alkitab yang memerintahkan kita agar berdoa supaya Allah menggunakan kita. Namun Alkitab memang berkata bahwa Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 15. Bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Kitab 1 Korintus pasal 6 ayat 19-20. Jika kita pikirkan, bukanlah suatu kehormatan jika kita mempersembahkan diri baginya untuk digunakan? Bayangkan saja, Allah yang maha besar, yang memiliki semuanya dan tidak butuh apapun, mau menggunakan kita yang lemah dan tidak berarti bagi tujuannya yang agung? Ya, mungkin memang menakutkan bagi Anda untuk membayangkan berdoa seperti itu. Itu berarti saya tidak akan berwenang untuk menentukan apa yang terjadi dalam hidup saya. Demikian alasan Anda. Ya, itu benar, karena Allah yang akan memiliki kewenangan. Namun jangan mengira bahwa Anda akan dihapus seperti tulisan di papan tulis yang dihapus oleh seorang guru. Jika Allah menggunakan hidup Anda, Anda akan mencapai tujuan diri Anda diciptakan. Tidak ada yang mubazir, tidak ada yang sirna. Semuanya Anda dapatkan. Ya Tuhan, gunakan aku. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.
1: Doa Ratu Surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ratu Surga, bersukacitalah, aleluya. Sebab Ia yang sudi kau kandung, aleluya, telah bangkit seperti yang disabdakannya, aleluya. Doakanlah kami pada Allah, aleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, aleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit. Aleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersuka cita dalam kehidupan kekal bersama Bundanya, Perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Ketika seorang anak terluka atau menghadapi kesukaran, ia mengharapkan bapanya akan menggendong dan menghiburnya. Betapa lebih lagi, kita seharusnya dapat bersandar kepada kasih Bapa di surga di dalam keadaan-keadaan semacam itu. Karena kasihnya beribu-ribu kali lebih besar daripada kasih semua bapa di dunia ini. Sabda Yesus, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Perkataannya itu mengungkapkan tentang kasih Allah Bapa. Marilah kita datang dan mengalami ketentraman hati yang telah disediakan.

Dan sikap untuk selalu menjadi lebih baik. Membuat perbedaan yang kecil dalam tindakan akan menghasilkan perbedaan yang besar dalam hasil yang diperoleh. Sekecil apapun perubahan yang kamu lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidupmu menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupanmu dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupanmu semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan.

0: sama Tiaski. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851 1989 9898.
2: Make the jingle, Yaski Radio.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Menantikan Allah. Kita membaca tentang ini di Alkitab Perjanjian Lama. Bangsa Filistin dan Israel akan berperang dan Raja Saul serta tentaranya gemetar ketakutan. Mereka sedang menunggu pemimpin rohani mereka, Samuel, untuk datang dan memohon pertolongan Allah. Namun Samuel tidak datang juga. Jadi berlawanan dengan perintah Allah bahwa hanya imam yang boleh mempersembahkan korban, Saul mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia selesai, Samuel datang dan Saul pergi menyongsongnya. "Apa yang telah kau perbuat?" tanya Samuel. Lalu Saul menjelaskan, rakyat itu berserak-serak meninggalkannya. Samuel belum datang dan mereka menyaksikan orang Filistin mengumpulkan tentara mereka. "Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran," ia menerangkan. "Perbuatanmu itu bodoh," kata Samuel. "Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu." Kitab 1 Samuel pasal 13 ayat 13-14. Lihat langkah-langkah menuju keruntuhan Saul. Pertama-tama ia berfokus pada situasi, bukan kepada Allah. Lalu ia membiarkan situasi mendorongnya untuk bertindak sendiri. Tentu saja karena menilai sesuatu yang sudah terjadi itu gampang, mudah bagi kita untuk melihat bahwa Saul seharusnya menunggu dengan percaya bahwa Allah tetap mengendalikan keadaan. Sebaliknya, ia memilih untuk melanggar perintahnya. Namun sebelum kita mengkritik Saul terlalu dalam, mari kita lihat hidup kita sendiri. Saat Allah tidak menolong ketika kita mengharapkan pertolongan, saat dia tidak datang pada waktu yang kita inginkan, tidakkah kita juga cenderung untuk bertindak sendiri? Seperti Saul, kita merasa harus menjawab doa kita sendiri. Terkadang semua masalah itu mungkin kita tidak dapat melihat Allah. Daud pernah meminta kepada Allah, "Mengapa engkau menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan?" Kitab Mazmur pasal 10 ayat 1. Namun tidak lama kemudian Daud mengakui bahwa masa hidupnya ada di tangan Allah. Kitab Mazmur pasal 31 ayat 16. Kiranya Allah memberi kita kesabaran untuk menantikan waktunya di dalam hidup kita. Dia akan menjawab doa-doa kita, kalau saja kita mau menantikannya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Haleluya, haleluya, haleluya. Kembali senang berjumpa dengan saudara dalam program Bersama Yesus Lakukan Perkara Besar. Saya bersyukur dan berterima kasih di hadirat Tuhan yang luar biasa, di mana dapat menolong keberadaan kehidupan saya kembali dapat berbagi dengan saudara dalam program Bersama Yesus Lakukan Perkara Besar. Saya berterima kasih Tuhan menolong saya kembali boleh hadir di ruang dengar saudara. Tetapi sebelum saya menyampaikan renungan di kesempatan ini, saya memohon, mari kita sama-sama kita berdoa, kita memohon pertolongan Tuhan, kita memohon tuntunan Roh Kudus. Karena oleh pertolongan Roh Kudus kita dapat menerima segala sesuatu di dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Oleh pertolongan Roh Kudus mungkin ada hal yang selama ini kita tidak pahami, tidak mengerti, tidak kita ketahui. Oleh pertolongan Roh Kudus perkara-perkara itu dibukakan di kesempatan ini. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kesempatan yang spesial ini. Sebelum kami melangkah beraktivitas lebih jauh di hari ini, kami mohon kuatkan kami dengan firman-Mu, teguhkan kami dengan firman-Mu, berikan kami kuasa, hikmat dan urapan lewat firman-Mu, dan biarlah firman-Mu menjadi bekal dalam aktivitas kehidupan kami. Kami mohon dalam nama Yesus, urapi hamba-Mu agar apa yang hamba-Mu sampaikan bukan bersumber di akal, pikiran, perasaan dan kekuatan manusia, tapi biar segala sesuatu datang melalui tuntunan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Inilah permohonan dan kerinduan kami. Kami memohon dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Judul renunganku di kesempatan ini berbicara tentang ketika kita merasa tidak mempunyai apa-apa lagi. Hari-hari ini ada banyak orang sudah merasa terlalu banyak saingan, terlalu sulit, terlalu berat, tidak mungkin. Apa yang harus kita lakukan? Kehidupan orang yang percaya ketika dia merasa sesuatu sepertinya, ya, saya sudah tidak ada apa-apa. Dan ini hal yang harus kita sadari, memang kita sudah tidak ada apa-apa. Apa yang terjadi dengan kehidupan yang terjadi dalam kisah Injil Lukas pasal 15. Seorang anak muda yang tadinya dia memiliki segala-galanya, dan tiba-tiba dia juga mengalami sesuatu, kehilangan segala-galanya. Hal apa yang dia kerjakan ketika dia kehilangan segala-galanya? Habis. Sampai-sampai perutnya pun kosong, habis. Dalam kisah Injil Lukas menjelaskan, dia pun tidak akan pernah sungkan. Dia tidak akan tega lagi membiarkan diri perutnya kosong. Dia datang ke pinggiran kandang babi untuk sedia mengisi makanan babi diisi di perutnya. Saudara, ini sebuah hal yang tragis. Mungkin juga ada di antara saudara yang sedang mendengarkan siaran ini rasanya ya sudah terlambat, sudah habis, sudah selesai. Ingat, Tuhan tidak pernah terlambat. Kuasa Tuhan tidak akan pernah habis. Kasih dan kuasa Tuhan tidak akan pernah habis sampai dunia ini akan habis. Langit dan bumi akan berlalu, tapi firman Tuhan tidak akan pernah berlalu. Dengar baik, apa yang harus saudara lakukan ketika saudara merasa tidak mempunyai apa-apa lagi? Yang harus saudara lakukan, sadari diri bahwa memang kita bukan siapa-siapa, kita bukan apa-apa. Injil Lukas pasal yang ke-15 ayat 17, dia sadar memang dia bukan siapa-siapa, dia bukan apa-apa. Sadar bahwa terkadang Tuhan bawa kita supaya kita jadi sadar bahwa segala sesuatu yang kita miliki semuanya dari Tuhan. Untuk itu, bagi pendengar yang sedang mendengarkan siaran ini, kalau hari ini Tuhan percayakan kehidupan keluargamu harmonis, kalau hari ini Tuhan sedang mempercayakan berkat-berkat, baik berkat-berkat jasmani atau berkat-berkat rohani, sadar semua itu karena Tuhan. Jangan sampai justru hal-hal itu membuat engkau hilang kesadaran. Ada banyak orang yang tampil di hari-hari ini justru semakin diberhati, semakin diberkati, semakin sukses, semakin kelihatan maju, tapi semakin kurang kesadarannya bahwa semua itu dari Tuhan. Mari sadari diri. Kalau kau dipakai, semua karena Tuhan. Kalau hari ini kau bisa naik mobil, semua karena Tuhan. Kalau hari ini kau bisa menikmati rumah yang cukup mewah, semua karena Tuhan. Kalau hari ini engkau menduduki sebuah jabatan, semua karena Tuhan. Kalau hari ini engkau sedang dipakai dengan berbagai kesempatan demi kesempatan yang Tuhan beri, sadar, itu semua karena Tuhan. Karena ketika kesadaran itu hilang dalam kehidupanmu, maka segala sesuatunya juga bisa menjadi hilang. Pendengar yang saya kasihi di dalam Kristus, biarlah kehidupan kita terus menerus disadarkan. Minta Roh Kudus, terus menerus Roh Kudus tolong sadarkan saya bahwa kalau saya masih bernafas, kalau saya masih sehat, kalau saya sehat dan masih bernafas, semua karena Tuhan. Tidak ada yang bisa kita banggakan dalam hidup ini selain Dia, Yesus Kristus Tuhan kita, yang sanggup memberikan jaminan, yang sanggup memberikan kepastian, bahkan yang sanggup memberikan segala-galanya. Dunia ini terbatas, umur kita di dunia ini juga terbatas, harta kita, jabatan kita, semua terbatas. Tapi ingat, sadarkan dirimu, semua yang datang dari Tuhan, tidak ada yang dapat bisa membatasi kalau itu waktu Tuhan. Pendengar yang saya kasih, mari kita buka hati dan memohon pertolongan Roh Kudus agar ketika kita diberkati, ketika kita sudah disembuhkan, sudah ditolong, sudah memiliki sesuatu yang tadinya kita bukan apa-apa dan kita tidak punya apa-apa, mari kembalikan semua hanya bagi Tuhan. Sadar kalau hari ini engkau boleh ada, semua karena Tuhan. Kalau kesadaran ini menjadi bagian kehidupanmu, saya sangat yakin, maka firman Tuhan berkata, maka semuanya akan ditambahkannya. Haleluya. Semuanya Tuhan akan menambahkannya. Karena hari-hari ini banyak orang sudah mulai hilang kesadaran. Baru diberkati sedikit, kesadarannya mulai hilang. Baru sukses sedikit, kesadarannya mulai hilang. Baru dapat posisi sedikit lebih bagus, kesadarannya mulai hilang. Sadar bahwa jangan sampai satu ketika kita hilang segala-galanya. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa, biarlah kebenaran ini sungguh-sungguh menyadarkan setiap kami, agar supaya ketika kami diberkati, disembuhkan, dipulihkan, ditolong, dibawa untuk mengalami perkara-perkara ajaib, kami sadar kami bukan siapa-siapa, karena kami bukan apa-apa. Semua karena Tuhan, semua karena anugerah-Nya, semua karena kasih karunia-Mu ya Tuhan. Tolong Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, biar kesadaran ini mendominasi aktivitas kehidupan kami di mana kami ada, sehingga kami menjadi pribadi yang berbeda, yaitu memiliki kesadaran seperti yang kau ajarkan di kesempatan ini. Tolong kami Roh Kudus, kami mohon dalam nama Yesus Kristus. Kami yakin hanya bersama Yesus Kristus Tuhan kami, kami dapat menikmati perkara-perkara yang tidak mungkin jadi mungkin, yang tidak ada jadi ada. Haleluya. Amin.
1: Anda telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Bersama Yesus Lakukan Perkara Besar, oleh Pendeta Royke STH. Bagi Anda yang ingin bersama, bersekutu dan bertumbuh dalam iman dan persaudaraan, untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kami di 0813-5563-3668, di 0813-5563-3668.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Topik kita hari ini, mengapa Anda mendiamkan dia? Saudara pendengar, masih ada hal lain lagi yang harus Anda ingat pada waktu Anda memutuskan untuk beriman kepada Yesus Kristus. Anda akan menerima pribadi yang luar biasa, yaitu Roh Kudus. Ini adalah kasih karunia khusus. Setiap orang percaya didiami oleh Roh Kudus. Ia adalah pribadi Allah yang penuh kuasa. Dia adalah roh yang lebih besar daripada segala roh yang ada di dunia ini. Apakah Anda menyadari hal ini? Sungguh banyak berkat yang Anda terima akibat bersatu dengan Yesus. Itu bukan sekedar suatu pengalaman yang biasa-biasa saja. Itu adalah pengalaman yang tidak bisa tergantikan dengan pengalaman lain. Kalau Anda tahu, ada satu pribadi Allah yang tinggal di dalam kehidupan Anda, maka Anda akan mantap melangkah dalam setiap badai kehidupan ini. Yang mengherankan adalah begitu banyak orang percaya sangat takut menghadapi badai kehidupan. Ada juga orang percaya yang takut kepada roh-roh jahat. Beberapa orang percaya takut kepada hal-hal yang belum tentu terjadi. Artinya mereka takut pada ketakutan mereka sendiri. Sebenarnya pada saat Anda takut dan tidak mengandalkan Roh Kudus, Anda sedang melecehkan dia. Saudara pendengar, Anda tidak pernah sendiri di dalam kehidupan ini. Dia yang tinggal di dalam kehidupan Anda tidak akan pernah meninggalkan Anda apapun yang terjadi. Anda bisa meninggalkan dia, tetapi dia tidak akan pernah meninggalkan Anda. Kadang-kadang memang kita merasa begitu tertekan dan sudah tidak kuat lagi berdiri menghadapi semua masalah. Kita ingin menyerah dan melarikan diri dari semua pergumulan hidup. Kita ingin pergi jauh dan tidak akan kembali lagi. Hampir semua orang pernah berhadapan dengan situasi ini. Ingatlah, dia masih ada bersama Anda. Mengapa Anda membiarkannya diam? Mengapa Anda tidak mengizinkannya untuk menguasai kehidupan Anda dan menghalau semua badai kehidupan ini? Kita seringkali merasa bisa melakukannya tanpa melibatkan Roh Kudus. Padahal Roh Kudus ada untuk membantu kita. Roh Kudus itu sangat sopan dan hanya mau melakukan semua hal yang Anda inginkan agar dia lakukan. Roh Kudus tidak pernah memaksa Anda. Dia adalah roh yang sangat lembut dan pengertian. Anda perlu memberikan ruang kepadanya agar dia bisa mengerjakan segala hal di dalam kehidupan kita. Dia ada untuk kita dan selalu ada untuk kita. Mengapa Anda hanya mendiamkan dia?
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

0: Mas Arif.
1: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
0: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
1: Oh iya, aku kesana.
0: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
1: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
0: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
1: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi. Relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812-8765-7581.
2: Xinian kuai le, gongxi gongxi. Mau angpaunya dong.
3: Yah, angpaunya udah habis. Adanya program Bless the Chinese di Heartline Radio.
2: Kami hadirkan program rohani dalam bahasa Mandarin di Heartline Radio. Mulai dari renungan, lagu-lagu Mandarin dari yang klasik sampai yang populer, plus kupas tuntas permasalahan hidup lewat firman Tuhan. Semua bisa kamu dengarkan dalam bahasa Mandarin di program Bless the Chinese mulai tanggal 29 Januari 2025. Dengarkan program radio Mandarin Bless the Chinese setiap hari pukul 1 siang waktu Indonesia Tengah di 94,4 Heartline Radio Samarinda, di Jalur Hati, atau di Yaski Radio. Sampai jumpa di program radio berbahasa Mandarin Bless the Chinese

0: Sahabat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Radio.
3: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
4: Siapakah yang disebut sahabat? Yohanes pasal 15 ayat 15 berkata, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku." Psikolog Rolomei percaya bahwa sebagian besar orang mendapatkan 500 hingga 2.500 kenalan baru setiap tahunnya. Orang-orang dengan siapa Anda bekerja, individu-individu dengan siapa Anda berjumpa di gereja atau di sekolah, kenalan-kenalan dengan siapa Anda naik lift setiap hari kerjanya, atau yang tinggal di kompleks apartemen yang sama dengan Anda, kasir di toko kelontong, petugas pompa bensin, tukang pos, atau dokter. Saudara mengangguk atau melambaikan tangan dengan sopan ketika berjumpa dengan orang-orang ini. Namun dengan rentang imajinasi sejauh apapun, sebagian besar kenalan tetap tidak bisa dianggap sahabat sejati yang akan menyertai saudara apapun yang terjadi. Namun dari sekian banyak kenalan, ia percaya bahwa secara rata-rata hanya 7 orang yang menjadi sahabat sejati. Tanya, terkadang kita memakai istilah tertentu untuk menggambarkan kenalan sebagai sahabat ketika cuaca baik. Namun apakah individu-individu seperti itu benar-benar sahabat? Baru hari ini, seorang agen perjalanan dengan siapa saya belum pernah berjumpa berbicara kepada saya tentang paket-paket perjalanan dan terus saja mengatakan, "Semua ini saya beritahu karena kita kan sahabat." Padahal saya bahkan tidak kenal dia. Mungkin dia seorang pria baik-baik dan terhormat, namun mungkin juga dia seorang pelarian dari rumah sakit jiwa atau punya catatan sejarah di kepolisian. Siapakah yang disebut sahabat? Sebuah pepatah Arab menjawab pertanyaan itu dengan mengatakan, seorang sahabat adalah seorang kepada siapa kita bisa mencurahkan seluruh isi hati kita, baik gandum maupun gabahnya, mengetahui bahwa tangannya yang lembut akan mengayaknya, mengambil apa yang layak diambil, dan dengan murah hati menghembuskan gabahnya. Bagus juga tuh. Berapa banyak sahabat sejati yang saudara punya? Banyak surat dan email yang kami terima di Guidelines menceritakan hubungan-hubungan yang retak atau putus. Saya teringat akan surat menyedihkan, agak cengeng, yang datang dari seorang pemuda yang pernikahannya gagal, yang tampaknya sulit bergaul dengan orang-orang di tempat kerjanya, lalu menulis, "Saya rela memberikan hampir apa saja demi satu sahabat sejati saja." Apakah saudara bisa memakluminya? Namun saya curiga, jangan-jangan dia sedang menantikan seseorang untuk mewariskan persahabatan kepadanya seperti warisan yang datang dari pemberi tak dikenal. Jangan mengharapkan hal yang seperti itulah. Seperti apapun yang benar-benar berharga, persahabatan juga menuntut upaya dan mengandung risiko. Persahabatan dimulai ketika saudara mengulurkan tangan kepada seseorang. Amsal pasal 18 ayat 24 mengatakan, "A man who has friends must himself be friendly." Atau seseorang yang punya sahabat pastilah juga bersahabat. Mungkin itu masalah saudara? Jenderal George Patton adalah seseorang yang sangat berbakat namun sangat sedikit sahabatnya. Salah seorang penulis biografinya mengatakan tentang dia, "Dia meraih pangkat sebagai jenderal, meraih banyak medali dan meraih kemuliaan, namun dia tidak pernah mampu bersahabat." Aneh bukan? Bahwa seorang pemimpin besar seperti itu berakhir disegani, namun tidak dianggap sahabat sejati oleh siapapun. Seorang individu yang tinggi hati dan memisahkan diri tidak punya banyak sahabat. Mungkin saudara menginginkan sahabat, namun tampaknya saudara berakhir tanpa sahabat. Saudara menarik diri bukan karena takut turun ke lapangan, melainkan karena saudara merasa tidak memadai atau tidak aman. Saudara takut ditolak. Padahal entah di mana ada saja orang yang sama minatnya, sama pikiran dan ide-idenya dengan saudara, dan juga sama merindukan sahabat seperti saudara. Ada sesuatu yang aneh tentang persahabatan. Dua individu boleh saja berlatar belakang sosial berbeda, dari generasi yang berbeda, dan bahkan dari kebudayaan yang berbeda. Namun tertarik ke dalam persahabatan yang menjembatani perbedaan-perbedaan itu. Terbuka terhadap satu sama lain, suatu unsur esensial dari persahabatan sejati, berarti bahwa saudara ulurkan jembatan yang memisahkan saudara dari orang banyak, lalu saudara bukakan pintu yang memungkinkan seseorang masuk ke dalam hidup saudara. Cobalah mengingat bahwa dunia bukanlah penuh dengan orang-orang tak dikenal, melainkan orang-orang yang sedang mencari sahabat sejati.
3: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Youth, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan dari Linsala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Allah selalu menepati janjinya. Heather Reynolds adalah pendiri dan direktur sebuah yayasan di Afrika Selatan yang telah menyelamatkan nyawa ribuan anak-anak suku Zulu. Yayasan itu mereka namai God's Golden Acre. Dengan menghadapi rintangan yang sangat berat, Heather telah menyediakan rumah perlindungan bagi ratusan anak yang terkena HIV/AIDS dan yang kehilangan orang tua karena penyakit itu. Heather hanya punya sedikit uang, namun ia memiliki hati, kemauan, dan iman yang begitu besar kepada Allah. Saya ingin membagikan cukup satu cerita tentang bagaimana Allah mencukupi kebutuhan pekerjaan iman ini. Pada suatu saat, mereka perlu sekali pasir untuk menyelesaikan perbaikan dari salah satu gedung mereka. Seorang relawan yang adalah seorang ateis menantang Heather. Mengapa engkau tidak meminta Allahmu untuk menyediakan pasir kalau engkau tidak punya uang untuk membelinya? Kita perlu mujizat. Heather lalu duduk dan berkata kepada dirinya sendiri, pemuda ini benar, Allah. Mengapa engkau tidak menjawab doa-doa kami? Mengapa? Apakah engkau ingin aku memohon-mohon? Dia mengangkat telepon dan menghubungi toko bangunan setempat untuk ketiga kalinya, meminta dikirimi pasir sebagai donasi. Ia dijawab, tidak, dan dengan tegas diberitahu untuk tidak menelpon lagi. Sekitar satu jam kemudian, Heather mendengar suara tawa keras dari luar. Ada apa ini? Tanya Heather. Ini mujizatmu, kata si relawan ateis tadi. Kau lihat orang yang sedang memasuki gerbang itu? Ia adalah pengemudi truk yang sedang mengangkut 10 ton pasir. Dan truknya baru saja mogok di jalan masuk kita. Ia meminta izin kita agar ia bisa menuangkan semua pasir itu agar perusahaannya bisa menderek truknya. Ironisnya, itu adalah perusahaan yang baru saja Heather minta pasir. Salah satu janji favorit Heather dari Alkitab adalah Kitab Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Heather meyakini janji Allah sampai titik komanya, dan ia telah membuktikan bahwa Allah selalu menepati janjinya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.